Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya. Tadi kita udah dengerin satu buah lagu dengan judul You Can dari Justin Bieber. Menemani pagi hari kamu yang mungkin udah pada mulai sibuk nih ya. Lagi pada commute di jalan juga mungkin ya. Hati-hati di jalan teman Pro 2. Semoga selamat sampai di tujuan ya. Dan ya, kita udah masuk ke Hits in the Morning nih teman Pro 2 di lagu pilihan kamu di pagi hari ini.

Oke, so pagi hari ini teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di Hits in the Morning ini ya. Kita udah masuk ke lagu pilihan kamu. Ada 3 buah lagu yang datang dari sebuah grup musik ya, yaitu Abdul and the Coffee Theory. Menarik banget nih ya teman Pro 2. Ini merupakan sebuah band asal Indonesia nih yang mengusung genre pop dan jazz dengan sedikit sentuhan blues. Nah, awalnya band ini tuh digagas oleh Abdul ya, yang bernama lengkap Tengku Muhammad Abdullah Amin Ansari. Pria kelahiran Medan ini sebelumnya udah mengeluarkan sebuah album studio juga nih teman Pro 2 yang bertajuk Bersandinglah di tahun 2007. Nah, Abdul ya lalu mengubah konsep penyanyi solois jadi band ya di tahun 2008, dan band ini dinamakan Abdul and the Coffee Theory dengan tambahan member ada Alex di keyboard, ada Indra di gitar, ada Andre Kupel dari di bass, ada Horas di saksofon ya. Wah, keren banget, ada pemain saksofonnya nih teman Pro 2. Dan juga ada Andre Chilling di drums. Nah, konsep The Coffee Theory ini mulanya dikatakan tercetus dari ide teman-teman Abdul yang suka ngumpul ngopi-ngopi gitu. Anak muda banget nih. Nah, jadi bersama dengan The Coffee Theory ini, Abdul merilis sebuah album juga yang berjudul Lovable di tahun 2008. Lirik yang disampaikan dalam lagu-lagu Abdul and The Coffee Theory ini emang dibuat sederhana nih teman Pro 2, dan juga romantis gitu ya, dengan sedikit sentuhan jazz blues yang dibalut dengan esensi folk dari mereka. Keren banget nih ya teman Pro 2. Nah, tapi sayangnya nih teman Pro 2, Abdul and The Coffee Theory ini harus kehilangan drummer mereka ya, yaitu Andre Chilling tadi di tahun 2019 yang berpulang ya atau meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Nah, posisi Andre di dalam band ini ya kemudian digantikan oleh Echa. Oke, dan setahun setelahnya mereka bersama Echa merilis Love Theory di tahun 2010 ya. Ini album lainnya juga nih yang katanya terdiri dari 9 lagu ya. Ini mengusung lagu-lagu tentang percintaan nih dengan hit single Aku Suka Caramu. Berkat album ini juga yang mengantarkan album Abdul and the Coffee Theory ini bisa masuk ke dalam nominasi Group Pop Jazz Terpopuler di ajang Indosat Awards 2011. Nah, bertepatan dengan Valentine 2012 juga ya, Abdul and the Coffee Theory ini kemudian kembali lagi merilis Rocket Love. Nah, album Abdul kali ini menyebarkan cinta nih dikatakan ke seluruh dunia lewat album ini. Nah, jadi si hit single dalam album yang hanya tercipta selama 5 bulan ini yaitu berjudul Lagi-Lagi Kamu. Dan single ini dinyanyikan bersama dengan aktris muda Indonesia ya, yaitu Tia Ariestia. Selain berprofesi sebagai penyanyi nih, Abdul ini juga ternyata seorang produser dan pencipta lagu ya. Beberapa artis yang lagunya diciptakan oleh Abdul ini yaitu ada Seven Icons ya, lagu Penjaga Hati, ada Andin juga dengan lagu Moving On, dan juga Nina Tamam dengan lagu Lollipop. Oke, teman Pro 2, menarik banget nih ya. Walaupun mungkin ada yang udah pernah dengar tentang band Abdul and the Coffee Theory ini, mungkin ada yang belum. Nah, tapi sekarang pagi hari ini kita udah jadi lebih tahu lah ya, sedikit lebih mengenal tentang band yang satu ini. So, kita balik ke lagu pilihan kamu nih teman Pro 2. Ada 3 buah lagu ya dari Abdul and the Coffee Theory yang bisa banget kalian vote, yaitu ada dengan judul Selalu Ada, lalu ada Coffee Baby, dan juga I'll Stay For You. So, 3 buah lagu ini bisa banget kalian vote. Sekali lagi, langsung aja ke Instagram kita di @rri_pro2sintang, WhatsApp kita di 0857-504741, atau bisa juga komen di aplikasi RRI digital kalian. Dan Kiki kasih tambahan waktu deh buat kalian bisa join ikutan vote-nya ke Instagram kita nih teman Pro 2. Tetap stay tune ya.

0: aku dan ibuku. Aku sekarang sedang berjuang sekolah, sementara ibuku bekerja sebagai pemulung. Ibuku pernah bilang, "Nak, sekolah yang rajin ya, kejar cita-citamu, biar tidak seperti ibu." Ibuku tidak bersekolah karena tidak ada biaya saat itu. Untuk makan saja susah. Aku sadar pendidikan memberiku harapan. Aku ingin menjadi dokter dan membantu keluargaku bangkit dari kemiskinan.
1: Sasa, sekolah yang benar ya. Ibu pergi mulung dulu.
0: Iya, Bu. Aku janji akan sekolah dengan sungguh-sungguh, Bu.
2: Putus sekolah bisa mewariskan kemiskinan. Ayo, generasi bangsa, bangkit dari kemiskinan lewat pendidikan.

Oke, teman prod gue, dan di sini ya kita di lagu pilihan kamu pagi hari ini nih. Di sini udah ada lagu dengan votingan terbanyak ya di pagi hari ini dari teman-teman prod gue. Datang dari lagu Coffee Baby nih teman prod gue ternyata. Oke deh, langsung aja bakal Kiki putarkan lagunya ke ruang dengar kamu. Selain ini juga bakal hadir tips pagi nih ya teman prod gue ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune di 90.7 FM teman terbaik kamu. Ini dia Abdul and the Coffee Theory, Coffee Baby. Coffee.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

Oke, teman produ, kita sekarang udah masuk ke tips pagi nih ya. Kiki bakal bagiin tips ke ruang dengar kamu nih. Ini khususnya buat kalian yang lagi rajin-rajinnya nge-gym gitu ya. Bulking apalagi ya, biasanya kalau orang nge-gym, bulking apalagi, itu tuh butuh asupan protein yang lebih banyak gak sih, lebih tinggi gitu. Nah, jadi ini ada beberapa makanan berprotein tinggi yang gampang juga nih buat ditemuin ya, teman pro 2. Ini bisa jadi tips buat kalian kalau mau makan pagi, makan siang, makan malam, ya makan kapanpun gitu. Oke, jadi ini masih kutip dari laman website kita ya, teman pro 2, di rri.co.id. Jadi memang protein ini jadi salah satu nutrisi yang penting ya, yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama buat kalian yang lagi menjalani program bulking. Nah, selain membantu meningkatkan massa otot, asupan protein itu juga berperan dalam memperbaiki jaringan tubuh ya, dan mencegah menjaga kesehatan ya, teman pro 2, secara menyeluruh tentunya. Nah, jadi ya, kabar baiknya memang banyak makanan tinggi protein yang mudah ditemukan, mau di pasar, supermarket, atau ya mungkin udah ada nih di dalam dapur kamu, di dalam kulkas di rumah kamu. Mau itu protein hewani ataupun nabati ya, semua ini bisa diolah jadi menu yang lezat tentunya untuk memenuhi kebutuhan protein harian. Oke, ada apa aja? Yang pertama tentunya ya, ini mah udah umum banget ya, yaitu ada telur. Nah, telur sendiri emang dikenal jadi sumber protein ya, dengan kadar 6-7 gram per 1 butir. Dan kandungan asam amino essentials-nya. Jadi kandungan-kandungan ini nih yang bisa membantu pembentukan otot sekaligus juga mendukung proses pemulihan setelah berolahraga. Nah, selain tinggi protein, telur itu juga ada kandungan vitamin, mineralnya, dan juga kolin. Ini yang penting banget nih buat kesehatan tubuh. Konsumsi telur itu cukup secukupnya aja ya. Ini bisa jadi pilihan praktis juga untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian kalian selama bulking. Nah, selain itu kira-kira ada apa lagi nih ya sumber protein lainnya? Bakal Kiki hadirkan tentunya selengkapnya ke ruang dengar kamu, teman pro 2, setelah lagu yang berikut ini.

0: Enak juga ya buah apelnya.
1: Buah apel bahaya.
0: Ih, apaan sih kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Bahaya apanya?
1: Bahaya sehatnya. Panik ya?
0: Enggak lah.
1: Kulit apel mengandung quercetin, zat untuk antioksidan. Zat ini berguna untuk melindungi paru-paru kita dari polusi. Cocok banget dikonsumsi buat yang sering hirup udara nggak sehat. Dan ini sudah ada penelitiannya loh di London, tepatnya di George Hospital Medical School. Orang yang makan 5 buah apel seminggu akan memiliki paru-paru lebih baik dari yang tidak mengkonsumsinya. Eits, nggak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.
0: Gitu ya, mantap mantap. Makan lagi ah.
1: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
0: Iya, udah kok, santai.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

mungkin kalian air fry gitu ya teman pro 2. Nah, cara ini juga bisa membantu menjaga kandungan gizinya sekaligus menghasilkan menu yang sehat dan juga mengenyangkan. Emang ya teman pro 2, karena kalau Kiki lihat juga nih banyak teman-teman Kiki yang kayak nge-gym gitu ya, apalagi bulky ini, emang biasanya dada ayam ini jadi salah satu pilihan mereka gitu ya, untuk membantu menaikkan massa otot tadi ya teman pro 2. Dan selain itu ada juga daging sapi tanpa lemak ya, ini penting nih, tanpa lemak. Nah, jadi daging sapi tanpa lemak itu punya protein yang tinggi ya, yang mendukung juga pertumbuhan tumbuhan dan pemeliharaan massa otot. Daging ini juga jadi sumber zat besi ya, yang membantu pembentukan sel darah merah dalam tubuh. Nah, kalau daging rendah lemak itu mengandung 20 gram protein per 100 gram penyajian nih teman pro 2. Mengolahnya juga sederhana, bisa dipanggang juga atau direbus juga ya, supaya bisa mempertahankan kualitas nutrisinya juga. Oke, dan juga tentunya gak kalah mudah untuk ditemukan teman pro 2, dan tentunya gak kalah juga kandungan proteinnya, ada tahu dan tempe tentunya ya. Jadi ya, dua makanan ini tentunya seperti yang kita tahu berasal dari kedelai ya, yang mengandung protein cukup tinggi. Kalau pada tahu itu sekitar 8-15 gram protein per 100 gram, sementara kalau tempe itu sekitar 9-10 gram protein per 50 gram nih teman pro 2. Nah, makanan ini ya teman pro 2 ya, teksturnya ya tentunya lembut gitu ya, apalagi tahu gitu. Ini juga mudah banget nih ya untuk dipadukan dengan berbagai jenis masakan lainnya, dan harganya juga tentunya relatif terjangkau. Kalau di Sintang sendiri Kiki masih nemu nih ya, orang jualan tempe itu mulai dari harga 2000-an, tahu juga. Jadi ya ini bisa nih jadi salah satu opsi juga buat kalian. Oke deh teman pro 2, dan itu tadi ya sedikit tips buat kamu nih yang lagi bulking, mau menambah asupan protein harian kalian untuk membantu massa otot kalian ya. Dan info ini sekali lagi dikutip dari laman website kita di rri.co.id, bisa banget kalian cek langsung aja info selengkapnya ya, atau buat kalian yang ketinggalan infonya dari awal nih, bisa langsung aja di website kita di rri.co.id.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan gak kerasa ya udah pukul 8 sekarang, lewatnya 10 menit waktu Indonesia Barat. Kita udah masuk ke hari ini dalam sejarah nih teman Pro 2. Nah, kira-kira ada peringatan hari apa nih ya di yang bertepatan jatuh di tanggal 29 Juli 2026 ini? Oke, jadi ya teman Pro 2, ada beberapa hari besar atau hari peringatan yang diperingati setiap tanggal 29 Juli ya, yang tentunya tepatnya bertepatan di hari Rabu ini teman Pro 2. Dan ini tentunya menarik banget ya untuk kita ketahui bersama, karena peringatan-peringatan ini diakui ya baik secara nasional maupun internasional oleh berbagai kalangan juga nih.

Okay, kita mulai dengan hari peringatan Hari Harimau Sedunia atau Global Tiger Day. Ini jangan ada Gen Z yang jadi brain rot harimau-harimau ya. Nah, jadi Global Tiger Day atau Hari Harimau Sedunia ini dirayakan setiap tanggal 29 Juli ya, tentunya teman Pro 2. Ini tujuannya apa? Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan kepedulian kita ya, tentunya manusia, terhadap konservasi harimau, kemudian melindungi habitat alaminya juga, dan menghentikan ancaman kepunahannya. Nah, perayaan ini pertama kali digagas pada KTT St. Petersburg di tahun 2010 nih teman Pro 2.

Oke, dan lebih jelasnya teman Pro 2 ini merupakan perayaan tahunan untuk meningkatkan kepedulian terhadap usaha konservasi harimau tadi ya. Dan dirayakan setiap tanggal 29 Juli, pertama kali ini digagas di St. Petersburg Tiger Summit pada tahun 2010 tadi. Tujuannya ya dari perayaan ini yaitu untuk mempromosikan sistem global ya, jadi mendunia nih, sedunia, untuk melindungi habitat alami harimau dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu konservasi harimau. Jadi memang harimau ini ya, walaupun ya kita tahunya ini merupakan hewan buas ya, teman Pro 2, tapi ya makin kesini memang kita mungkin beberapa kali dengar ya, atau mungkin cukup sering dengar, ini merupakan salah satu hewan yang juga perlahan-lahan mulai punah gak sih teman Pro 2? Padahal ya harimau juga ada nih, harimau dari Indonesia juga ya teman Pro 2. Ada kayak harimau Sumatera gitu ya teman Pro 2. Nah penting banget nih hari ini kita lebih mengapresiasi ya, apalagi tentunya konservasi-konservasi harimau gitu ya, melestarikan hewan ini ya, walaupun ya hewan ini terhitungnya atau termasuknya hewan buas, tapi ya perlu kita jaga, perlu kita lestarikan ya teman Pro 2. Jangan sampai hewan yang tentunya juga sama kayak kita manusia juga punya hak hidup ya, malah jadi punah nih teman Pro 2. Oke, jadi dikatakan juga ya teman Pro 2 dalam International Tiger Forum di St. Petersburg, Rusia pada 2010 tadi ya, ada sebanyak 13 negara termasuk juga Indonesia yang sepakat nih untuk menggandakan populasi harimau liar melalui inisiatif TX2. Oke, dan selain harimau ini seperti yang Kiki sampaikan ya, tentunya masih ada hari peringatan lainnya yang bakal kita bahas di pagi hari ini nih teman Pro 2. So jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, masih ditemenin sama Kiki ya. Di pada pagi hari ini kita masih juga membahas tentang apa nih peringatan di hari ini dalam sejarah. Nah, jadi tadi kalau kita udah ngebahas ya hari Harimau Internasional atau Global Tiger Day. Nah, berikutnya teman Pro 2 ada Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Jadi nih teman Pro 2, Hari Bakti TNI Angkatan Udara itu diperingati setiap tanggal 29 Juli oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau TNI AU. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang jasa tiga tokoh perintis TNI Angkatan Udara yang gugur dalam tugas. Ketiganya adalah Komodor Udara Adi Sucipto, Komodor Muda Udara Abdul Rahman Saleh, dan juga Opsir Muda Udara Iswah Yudi. Mereka ini gugur dalam insiden penembakan pesawat Dakota VTCLA oleh Belanda ya, ketika membawa bantuan obat dari India kala itu.

Oke, dan kalau kita bicara sejarah singkat aja nih ya teman Pro 2 dari peringatan Hari Bakti TNI ini. Jadi bicara tentang sejarah serangan udara pertamanya ya. Jadi dikatakan kala itu pada tanggal 29 Juli 1947 pagi, kadet penerbang TNI Angkatan Udara ini melakukan serangan udara ke kubu pertahanan Belanda di Ambarawa, Salatiga, dan Semarang. Kemudian gugurnya pahlawan udara, di mana sore harinya pesawat Dakota yang membawa bantuan obat-obatan ini ditembak jatuh oleh Belanda di Ngoto ya, Yogyakarta, dan menewaskan tokoh penting seperti Komodor Udara Adi Sucipto dan juga Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh tadi nih teman Pro 2.

Oke, kemudian kita ngebahas nih ya, kenapa Hari Bakti TNI Angkatan Udara ini diperingati setiap tanggal 29 Juli juga. Nah, jadi tadi ya alasannya yaitu karena pada hari itu terjadi dua peristiwa penting tadi yang juga menjadi tonggak sejarah AURI. Peristiwa pertama tadi keberhasilan operasi udara pertama AURI dalam melancarkan serangan terhadap sasaran militer Belanda di Semarang, Salatiga dan Ambarawa ya, teman Pro 2, dan juga untuk mengenang jasa para pelopor tadi teman Pro 2. Jadi sejak 29 Juli 1955 tanggal ini diperingati sebagai hari berkabung AURI juga. Dan selanjutnya pada 29 Juli 1962 peringatannya ini diubah menjadi Hari Bakti TNI Angkatan Udara dan terus diperingati hingga saat ini.

helm sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, teman Pro 2. Kita masih di hari ini dalam sejarah nih ya, teman Pro 2. Masih membahas satu lagi, ada peringatan hari di tanggal 29 Juli ini nih, teman Pro 2. Kalau tadi udah ada Hari Bakti TNI Angkatan Udara, ada juga Hari Harimau Internasional. Nah, berikutnya nih menarik banget karena ada Hari Hujan Internasional. Nah, jadi Hari Hujan Internasional atau Rain Day ini ya, teman Pro 2, dikatakan berasal dari Waynesburg. Ini merupakan kota kecil di Pennsylvania, Amerika Serikat, dan diperingati udah sejak abad ke-19 nih. Nah, tradisi ini juga bermula dari kebiasaan seorang apoteker bernama William Allison yang mencatat hujan setiap tanggal 29 Juli. Nah, ia menyadari ya bahwa hampir setiap tahun di tanggal tersebut ini selalu diguyur hujan, dan kebiasaan itu kemudian diwariskan dan menjadi bagian dari sejarah serta budaya lokal Waynesburg. Oke, jadi mungkin ini gak secara internasional juga ya, karena mungkin kita gak bisa memprediksi, maksudnya kayak emang di tanggal 29 Juli itu pasti hujan, kayaknya gak gitu juga ya. Cuma kayak ini jadi suatu peringatan yang menarik banget nih, teman Pro 2, Rain Day atau Hari Hujan ini, karena tadi pagi juga ya, teman Pro 2, di Sintang sendiri ini baru hujan gede banget ya, teman Pro 2, lumayan berangin juga nih. Dan ya, ini kayaknya sebuah coincidence yang menarik banget ya. Oke, dan selain tiga peristiwa atau hari besar yang diperingati tanggal 29 Juli tadi ya, teman Pro 2, ada juga sejumlah peristiwa penting yang terjadi bertepatan di tanggal 29 Juli ini ya, dimana ada NASA yang juga resmi didirikan di Amerika Serikat nih, bertepatan pada tanggal 29 Juli nih. Ternyata ini udah sejak tahun 1958, udah lama banget ya. Dan juga di tahun 2015, sistem operasi Windows 10 ini resmi dirilis oleh Microsoft, itu juga bertepatan pada tanggal 29 Juli. Lalu di 29 Juli ini, terutama di tahun 2007 ya, ada Irak yang memenangkan final Piala Asia AFC, mengalahkan Arab Saudi dengan 1-0. Dan juga kalau kita kilas balik, tarik jauh banget ke belakang, banyak banget di belakangnya ya, yaitu ke tahun 1890. Ini ada pelukis terkenal Vincent van Gogh yang meninggal dunia. Oke deh, so itu tadi ya, teman Pro 2, infonya di hari ini dalam sejarah. Kiki masih bakal hadirkan lagu-lagu buat temani pagi hari kamu ya, biar gak lesu ya, biar tetap semangat. Dan juga nanti di pukul 9 kita bakal masuk ke Asta Cita kita ya di pagi hari ini. So tetap stay tune ya, teman Pro 2, di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

Hai teman Bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Bro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Itu suara dalam kepala ya dari Noah dan juga featuring Roman Girl yang hadir di ruang dengar kamu di pagi hari ini nih teman Pro 2. Dan Ki masih akan hadirkan ya lagu-lagu buat temani pagi hari kamu nih ya. Sekali lagi tetap semangat beraktivitasnya teman Pro 2 di hari Rabu ini buat kalian yang berkendara ya. Baik itu menggunakan roda 2, roda 4, hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Semoga selamat sampai di tujuan. Ingat untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada ya. Dan juga ya karena kayaknya memang cuaca mungkin agak masih belum bisa, masih kurang bisa diprediksi ya teman Pro 2. Ingat untuk selalu jaga kesehatan dan juga buat kalian yang sering berkendara dengan kendaraan roda 2, jangan lupa untuk menyiapkan mantel kalian ya teman Pro 2. Wah, untungnya sih ya sekarang di luar untuk di wilayah Kota Sintang udah cerah nih ya sekarang, walaupun awan-awannya masih agak-agak sendu gitu, tapi udah cerah lah ya. Oke deh, dan nantinya Kiki masih bakal temani kamu dengan informasi di Asta Cita kita ya di pagi hari ini. Tetap stay tune di sini.
1: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk, jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki ya di pada pagi hari ini, dan sekarang kita udah masuk ke Asta Cita kita ya. Dan tentunya setiap hari Rabu nih kita bahas tentang tanggap bencana. Oke, tapi sebelumnya juga Kiki mau ucapkan selamat pagi ya. Dan semoga kalian semua masih semangat menjalani hari, teman Pro 2. Buat kalian yang beraktivitas, khususnya yang berkendara nih, Kiki ucapkan hati-hati di jalan ya. Apalagi khususnya buat teman-teman Pro 2 yang berada di mungkin sekitaran area sekitar RRI ya, Sungai Ana, Bening, Tanjung Puri mungkin ya. Teman Pro 2, kalau di depan RRI ini lagi agak macet nih ya, karena memang terlihat kalau Kiki lihat dari dalam studio nih, ini rombongan pada mau ini ya ke acara pembukaan gawai dayak ya, teman Pro 2. Ya ampun, pokoknya ya hati-hati di jalan buat kalian semua. Semangat apapun aktivitas kalian ya, teman Pro 2. Buat yang mungkin mau ikut pergi ke sana juga nih ya, memeriahkan pembukaan gawai dayak di Sintang ini, hati-hati di jalan juga teman Pro 2, tetap semangat ya. Dan ya semoga acaranya Kiki doakan berjalan dengan lancar nih ya. Oke, karena walaupun Kiki melihat dari dalam studio aja nih dengan kemacetan di luar ini, tapi euforianya lumayan berasa gitu teman Pro 2. Oke deh, kita masuk ke pembahasan kita di Asta Cita kita ya di pagi hari ini nih, teman Pro 2. Buat temani kamu ya, buat temani kalian semua juga, apalagi yang masih di jalan, mungkin lagi OTW mau kemana gitu, baru mau ke kantor atau mungkin habis sarapan-sarapan gitu ya. Nah, jadi di Asta Cita kita kali ini ya, ngebahas tentang seputar bencana nih teman Pro 2. Ini ada info yang Kiki kutip dari laman www.antarnews.com. Jadi dikatakan pusat rehabilitasi orang utan nih teman Pro 2 terancam dampak karhutla di Kalimantan Barat nih. Oke, jadi ini info yang agak membuat sedih ya teman Pro 2, karena kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini mengancam pusat kawasan pusat rehabilitasi orang utan Yiari di Ketapang, Kalimantan Barat ya. Mungkin buat kalian yang belum tahu, jadi sehingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB ini mengerahkan operasi waterbombing ya untuk mempercepat pemadaman. Nah, jadi dikatakan nih teman Pro 2 oleh Direktur Operasional Program Yiari Argito Ranting di Ketapang pada hari Kamis ya. Mungkin selalu nih teman Pro 2, jadi kebakaran ini terdeteksi pada 22 Juli ya teman Pro 2 di Ketapang, Tanjung Pura.

Dan ini sekitar 1 km dari pusat rehabilitasi orang utan Yari ya, teman Pro 2. Dan tim gabungan Satgas Karhutla Kabupaten Ketapang yang terdiri atas BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Manggala Agni, TNI Polri, serta didukung oleh Yari dan PT Mopakha, hingga kini juga masih melakukan pemadaman dan pemantauan di lokasi ya. Ini infonya by the way teman Pro 2 terjadi beberapa waktu lalu ya, sekitar minggu lalu nih, pada Kamis 23 Juli 2026. Nah, jadi kalau itu ya teman Pro 2, luas lahan yang terdampak kebakaran ini diperkirakan mencapai 15 hektar ya, meskipun proses pendataan juga masih terus dilakukan oleh tim lapangan. Oke, jadi kalau itu BNPB ini mengerahkan dukungan pemadaman melalui waterbombing tadi ya di sejumlah lokasi sebagai bagian dari upaya terpadu mencegah api meluas menuju fasilitas rehabilitasi dan kawasan hutan di sekitarnya nih teman Pro 2 ya. Dan memang kalau tadi ya Kiki ngobrol-ngobrol sama orang kantor ya sama rekan kerja di RR ini, karena Kiki juga sebagai pendatang ya teman Pro 2, dikatakan juga memang biasanya musim kemarau ini untuk daerah Kalimantan Barat agak rawan ya untuk terjadi karhutla ya, atau kebakaran hutan dan lahan. So buat kalian semua ya, apalagi mungkin kalau misalnya kalian tinggal di daerah atau pemukiman yang dekat dengan hutan atau lahan gitu ya teman Pro 2, Kiki ucapkan hati-hati selalu ya teman Pro 2, dan yuk kita saling bantu ya, saling jaga alam kita juga nih ya teman Pro 2, semisal terjadi ya hal-hal yang tidak kita inginkan seperti ini. Oke, Kiki tentunya masih bakal hadirkan info ya ke ruang dengar kamu teman Pro 2 di Asa Cita kita pagi hari ini. Tapi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, Kiki masih bakal balik lagi setelah lagu yang berikut ini.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan oke, jadi kita masih di acara cita kita dan ini ada info lainnya ya. Datang dari laman antaranews.com. Jadi teman Pro 2 FYI ya, BMKG ini manfaatkan channel BMKG via WhatsApp sampaikan dinamika cuaca ke publik. Jadi teman Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ini mengoptimalkan pemanfaatan kanal perpesanan instan channel BMKG sebagai instrumen strategis untuk memperkuat literasi masyarakat ya, serta mitigasi resiko bencana. Sekretaris Utama BMKG, Ade Guswanto di Jakarta, mengatakan ya bahwa kanal digital tersebut dirancang untuk memangkas jeda waktu penyampaian potensi bahaya dinamika cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami langsung ke masyarakat. Ia juga menjelaskan bahwa inovasi ini ya bertujuan untuk memastikan peringatan dini cuaca, iklim hingga gempa bumi tidak hanya cepat tetapi juga presisi dan dapat diakses oleh publik secara luas. Selain itu juga teman Pro 2, percepatan arus informasi resmi ini sangat vital ya dalam upaya mitigasi guna meminimalkan potensi dampak korban jiwa serta kerugian material akibat bencana. Oke, dan juga ya teman Pro 2, bahkan melalui surat permohonan resmi, BMKG ini menggandeng jajaran pemimpin redaksi media nasional untuk mengintegrasikan pembaruan data BMKG ke dalam ruang redaksi secara real time. Kanal channel BMKG ini yang memanfaatkan jejaring pesan instan WhatsApp atau WA, ini dinilai menyajikan data analitis harian ya, termasuk peta persebaran potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang diperbarui secara berkala juga.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman prod 2, Kiki masih temani kamu ya, dan kita udah ada di penghujungnya Asta Cita kita ya, teman prod 2. Tadi Kiki udah hadirkan info yang datang dari beberapa waktu lalu ya, ini

diperbarui secara berkala. Kedua info tadi ya, teman Prodo, tentunya kita kutip dari laman www.antaranews.com. Dan juga setelah ini bakal hadir ya nantinya tiga info terkini di Info Pro 2 nih teman Pro 2, nantinya di Santai Siang. So, tetap stay tune ya teman Pro 2. Thank you banget buat kalian yang masih setia stay tune bareng kita di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Taylor Swift dengan I Forgot That You Existed.

0: difference. So, yeah.
1: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Santai Siang hanya di Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2.
3: Sembilan FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya Kiki hadirkan 3 info terkini di Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2 di siang hari ini dikutip dari laman antaranews.com. Info pertama datang dari putri pasangan selebritas Tom Cruise dan juga Katie Holmes, yaitu Suri, yang dikabarkan menghapus nama belakang Cruise menjadi Noel. Menurut laporan dari People pada hari Senin 27 Juli, kabar perubahan nama itu diketahui berdasarkan dokumen pendaftaran pemilih Suri mengganti nama belakangnya dari nama ayahnya Cruise dalam identitas hukumnya. Noel sendiri merupakan nama tengah Katie Holmes, dan kabar itu beredar sebelumnya juga diketahui saat Suri mendaftarkan dirinya sebagai pemilih di Allegheny County, Pennsylvania pada bulan Oktober 2024 saat memasuki tahun pertamanya kuliah, di mana dalam data tersebut namanya tercatat sebagai Suri Noel.
2: Info Pro 2.
3: Info berikutnya, teman Pro 2, datang dari musisi Aku JJ yang mengaku single terbarunya berjudul Ceritanya Jatuh Cinta ini lahir setelah dirinya mengalami kebuntuan dalam menulis lagu selama beberapa waktu. Ia mengatakan masa sulit tersebut dialaminya setelah merilis lagu Lihat Kebunku. Meskipun sempat mencoba menulis beberapa lagu, ia merasa kreativitasnya belum benar-benar kembali. Ia juga mengatakan inspirasi baru muncul ketika bertemu dengan seorang perempuan yang kemudian memunculkan ide untuk menulis lagu bertema jatuh cinta.
2: Info Pro 2.
3: Info terakhir, teman Pro 2, datang dari dunia olahraga tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala bangkit dari ketertinggalan satu set untuk mengalahkan penerima wildcard Cheng Chinwen 4-6, 6-4, dan 6-1 dalam babak pertama Mubadala DC Open 2026 di Washington, Amerika Serikat pada Rabu waktu Indonesia Barat. Kemenangan itu membawa petenis peringkat 28 dunia itu melaju ke babak kedua untuk menghadapi juara bertahan Leila Fernandez yang menyingkirkan Magda Linette 2 set berlangsung.
2: Info Pro 2.
3: Demikian 3 info terkini di ruang dengar kamu, teman Pro 2, di Info Pro 2 Santai Siang kali ini. Kiki sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Setelah ini ada rekan aku Tias yang bakal temani kamu, teman Pro 2, selama 5 jam ke depan. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan

Ternyata otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Jangan keluar dari Nuka ya teman Pro 2. Hai hai hai teman Pro 2, kita di santai siang kali ini ya barengan sama aku Tias hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf ya teman Pro 2 kalau ada suara-suara yang bocor nih ya masuk ke studio kita. Sedang ada perbaikan juga nih di RRI. So teman Pro 2, di santai siang kali ini kita udah masuk di segmennya Pro 2 Hitlist Indonesia. Dan kita tadi udah puterin beberapa buah lagu ya yang aku hadirkan ke ruang dengar kamu. Tadi barusan banget kita dengar ada dari Nuka dengan Jangan Keluar. Sebelumnya juga ada Tulus dari dengan Teh Hijau, dan ada juga Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Dan yang pertama tadi sebagai pembuka kebersamaan kita ada Ariel Noah dan juga Raisa ya dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. So teman Pro 2, buat kamu yang mau diputarkan nih ya lagu favoritnya di playlist kita hari ini ya, udah ada playlistnya di stories Instagram kita di @RRI_Pro2Sinta. So di sini teman Pro 2, aku cek juga udah beberapa nih yang masuk ya, yang request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace dan Andi Rianto. Dan ada juga yang request lagunya Samuel Cipta dengan Jaga Terasa. So teman Pro 2, terima kasih banyak nih ya buat kamu yang request dan ikutan join di Pro 2 Hitlist Indonesia siang ini. Dan buat lagu yang belum ada di playlist kita, jangan khawatir ya teman Pro 2, nantinya mungkin bisa masuk ke playlist kita juga. Jadi jangan berkecil hati kalau lagunya belum diputarkan di siang kali ini. So tanpa berlama-lama ya teman Pro 2, langsung aja aku puterin lagu dari Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

Pro 2, Nelson Mandela mengatakan, keberanian tidak berarti kita tidak takut, tapi kita punya kekuatan untuk menghadapinya. Setiap orang pasti pernah merasa takut atau ragu, tapi keberanian sejati terletak pada kemampuan untuk melangkah maju meski ada ketakutan. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Mandela mengajarkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang penuh dengan keberanian. Tidak ada yang mudah, tapi dengan keberanian, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak terbatas untuk meraih tujuanmu. Jadi, hadapi ketakutanmu dan kamu akan menemukan jalan menuju kemenangan.

Teman Pro 2, tahu nggak? Indonesia diberkahi dengan keberadaan anak-anak muda yang membanggakan dari masa ke masa. Setiap generasi memiliki perjuangannya masing-masing. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan anak muda sebagai generasi penerus bangsa memang tak lagi berperang melawan penjajah, tetapi berjuang untuk mengharumkan nama bangsa, memberikan kebanggaan kepada negara dan bermanfaat bagi sesama. Banyak contoh anak muda Indonesia yang inspiratif dan bisa jadi contoh yang baik. Mereka adalah orang-orang yang peka terhadap lingkungan sekitar, memaksimalkan potensi diri, memanfaatkan apa yang ada di sekitar, serta membantu dan memberdayakan masyarakat. Yuk, bisa yuk, tingkatkan potensimu mulai dari sekarang. Jadikan diri kamu sebagai salah satu kaum muda yang menginspirasi.

Gloria Jessica dan Adi Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. So teman Pro 2, tadi udah aku putarin ya beberapa buah lagu yang kamu request nih ya di Santai Siang kali ini di Pro 2 Hitlist Indonesia. Tadi udah diputerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, dan ada juga Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Buat teman Pro 2 yang mau request lagi ya, silahkan aja di Pro 2 Hitlist Indonesia, langsung join ke Instagram kita di @rri_pro2sintang. Di sana udah ada lagu-lagunya yang kita playlist ya untuk hari ini. So dari lagu-lagu yang udah di playlist tadi, nanti akan kami putarkan di siang hari ini. Dan teman Pro 2, di sini juga udah ada yang request nih ya. Request lagu Adrian Khalif dengan 2001 kali, dan juga lagunya Ceylon 7 ya dengan Sederhana. So, teman Pro 2 tetap stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya.
1: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
2: Bentar, Mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
1: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
2: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
1: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
3: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

0: Loh, kenapa panik gitu?
1: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
0: Terus?
1: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
0: Santai, itu namanya FOMO.
1: FOMO?
0: Fear of missing out. Takut ketinggalan sesuatu.
1: Tapi, kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
0: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
1: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

Oke teman Produa, kita sudah di penghujung Produa It List ya. Dan nantinya nih di pukul 11 hingga jelang azan zuhur, aku akan hadirkan Produa It List internasional. So tetap stay tune aja teman Produa di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: 5'9", brown eyes.
1: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT. Bagaimana ini Bu RT?
1: Waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, Ibu.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

enggak? Kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah. Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Kita mah Pro 2, kita udah masuk di segmennya Pro 2 Hit List Internasional ya. Dan buat kamu nih yang mau diputerin lagu internasionalnya ya, bisa langsung cek aja playlistnya di stories Instagram kita @RRI_Pro2Sinta. Tadi juga udah aku putarkan beberapa buah lagu ya teman Pro 2. Ada lagu dari Sina Spiro dengan The Visitor, ada juga Bruno Mars dengan Cha Cha Cha, ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead, dan yang baru aja tadi kita dengerin ya, Sabrina Carpenter dengan Tears. So, teman Pro 2 nih ya, buat kamu yang mau diputarkan lagu internasionalnya ya di siang hari ini ya, hingga jelang azan nantinya ya, azan zuhur, bisa banget langsung cek aja ke stories Instagram kita di @RRI_Pro2Sinta.

Ada requestan yang masuk juga nih teman Pro 2 yang request lagunya Bruno Mars dengan Risky All. Dan ada juga yang request lagunya Kelani dengan Folded-nya nih ya teman Pro 2. Nanti aku akan langsung putarkan ya teman Pro 2 lagu yang udah di request di siang hari ini. Sekaligus aku mau infoin juga nih teman Pro 2 nantinya untuk azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya akan dikumandangkan di pukul 11 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat.

Ternyata tidak hanya lembah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeung.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

kamu? Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar, Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya, sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

0: zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.
1: Disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Kita udah masuk di segmennya UMKM Connect nih, teman Pro 2. Di siang hari ini untuk temani makan siang kamu nih ya, yang lagi makan siang nih, jam istirahat ya di waktu kantornya, atau jam istirahat juga di waktu istirahat perkuliahan atau sekolahnya gitu kan. Nah, teman Pro 2, sebelumnya aku juga mengucapin selamat menunaikan ibadah salat zuhur ya buat kamu yang menjalankannya. Dan untuk UMKM Connect di siang hari ini ya, teman Pro 2, kita perlu ketahui nih ya, khasiat oatmeal yang jadi karbohidrat pilihan pengganti nasi. Nah, teman Pro 2, oatmeal ini semakin populer ya sebagai pengganti nasi karena kaya akan serat dan nutrisi lainnya. Di balik popularitasnya, makanan berbahan dasar oat ini menyimpan beragam manfaat untuk mendukung kesehatan tubuh. Dan melansir dari berbagai laman kesehatan, oatmeal ini merupakan makanan yang berasal dari biji gandum utuh atau oat ya. Dan bahan pangan ini mudah diolah menjadi menu sarapan maupun pengganti sumber karbohidrat dalam pola makan sehari-hari nih, teman Pro 2. Dan oatmeal juga ini ternyata dapat dihidangkan bersama buah-buahan, kacang-kacangan, pemanis alami, dan krim ya, ataupun yogurt nih. Selain itu, oatmeal juga bisa kita sulap nih ya, oke, menjadi overnight oats, smoothie, pancake, hingga dicampur bersama sayuran dan juga kaldu ayam nih. Selain ini bisa memberikan energi ya, teman Pro 2, oatmeal ini juga mengandung serat, vitamin, mineral, serta antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kandungan tersebut yang menjadikan oatmeal sebagai pilihan makanan sehat bagi berbagai kelompok usia ketika dikonsumsi secara seimbang. Nantinya kita akan bahas lebih lanjut ya tentang oatmeal ini, teman Pro 2, dan manfaat lainnya. So, teman Pro 2, tetap stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

Satu buah lagu dari Ran ya, tadi teman Pro 2 dengan Mencuri Hati. Dan teman Pro 2 kita masih di UMKM Connect nih ya, di siang hari ini. Dan kita tadi bahas sedikit tentang khasiat oatmeal ya, sebagai pilihan pengganti nasi nih. Dan ada salah satu manfaat utama oatmeal nih ya teman Pro 2, yaitu untuk membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan melalui kandungan serat larut beta glukannya nih. Serat tersebut juga membantu memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga mendukung pengendalian berat badan. Beta glukan dalam oatmeal ini turut berperan membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL ya di dalam darah nih. Dengan demikian konsumsi oatmeal secara rutin ini dapat mendukung kesehatan jantung apabila diimbangi dengan pola hidup yang sehat nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, oatmeal ternyata juga memiliki indeks glikemik yang relatif lebih rendah nih ya dibandingkan beberapa sumber karbohidrat olahan lainnya. Dan kondisi tersebut membantu menjaga kadar gula darah tetap lebih stabil, terutama bagi individu yang berisiko diabetes nih. Nah, selain itu, oatmeal juga mengandung antioksidan bernama avenantarimides yang hanya ditemukan secara alami pada biji oat nih. Dan senyawa tersebut diketahui ya membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas serta mendukung kesehatan pembuluh darah. Nah, teman Pro 2, selain kaya antioksidan juga nih ya, oatmeal juga mengandung berbagai vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh untuk beraktivitas nih. Kandungan seperti magnesium, zat besi, serta vitamin B ini berperan dalam menjaga daya tahan tubuh. Benar-benar banyak banget nih ya manfaat dari oatmeal sendiri nih teman Pro 2. Dan kamu mungkin ada yang lagi coba untuk diet, ini bisa banget jadi pilihan kamu dengan pengganti nasi nih teman Pro 2. Dan cocok juga nih untuk yang lagi mengalami diabetes ya, ini bisa jadi pengganti nasinya nih teman Pro 2. So, ini pun juga sebenarnya bisa jadi olahan lain ya teman Pro 2 untuk sarapan, atau bisa kayak smoothie tadi kan kita sebutin tuh ya. Bisa, jadi gak perlu takut kalau misalkan terlalu apa ya, nanti makannya kebanyakan malah gemuk atau gimana gitu. Tenang aja teman Pro 2, karena masih banyak khasiat lainnya juga nih dari oatmeal. So, teman Pro 2, infonya juga ini aku kutip dari laman website kita di rri.co.id.

Kalau kopi terlalu pahit, siapa yang disalahkan? Gulalah yang disalahkan karena terlalu sedikit sampai rasa kopi pahit. Kalau kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Gula lagi yang disalahkan karena terlalu banyak sampai rasanya terlalu manis. Tapi kalau takaran kopi dan gulanya balance, siapa yang dipuji? Tentu semua orang akan bilang kopinya mantap. Kemana gula yang menjadi andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Ikhlaslah seperti gula yang larut tidak terlihat tapi sangat bermakna. Gula memberikan rasa manis pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis bukan kopi gula. Tapi kalau berhubungan dengan penyakit, baru gula yang disebut penyakit gula. Begitulah hidup, kadang kebaikan yang kita tanam tidak pernah disebut orang, tapi kesalahan akan dibesar-besarkan. Ikhlaslah seperti gula, larutlah seperti gula, tetap semangat memberikan kebaikan, tetap semangat menyebarkan kebaikan, karena kebaikan tidak untuk disebut, tapi dirasakan.

Kita okay, Pro 2 kita udah di penghujung UMKM Connect ya. Dan nextnya nih Taman Pro 2 selama 1 jam ke depan hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan Gaspol, gagasan seputar olahraga. So tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Teman Proud 2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. carthagum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa, seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro 2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

Masih di 90.7 FM, teman terbaik kamu ya, Taman Pro 2. Dan kita udah masuk di segmennya Gaspol, gagasan seputar olahraga di siang kali ini. Dan Taman Pro 2, kali ini ya di Gaspol kita bahas ke dunia olahraga bulu tangkis nih ya. Nah, di sini ada Pradiska yang bidik juara Taipei Open 2026. Dan di sini pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Pradiska Bagas Sujiwo menargetkan juara Taipei Open 2026. Tapi ingin menjaga fokus dari pertandingan ke pertandingan dan tidak terlalu terbebani oleh situasi ini. Dan Pradiska maju ke babak kedua setelah mengatasi perlawanan sengit tunggal Finlandia Kalle Koljonen dengan skor 21-15, 15-21, dan 21-19 pada pertandingan babak 32 besar di Taipei Arena Taipei pada hari Kamis. Dan Pradiska di sini juga mengakui ya teman Pro 2 kalau laga ini begitu sengit mengingat Kalle mempunyai jam terbang yang jauh lebih banyak. Dan akhirnya Pradiska bisa lolos untuk masuk ke babak 16 besar yang telah ditunggu nih ya oleh Justin Ho dari Malaysia nih teman Pro 2. So, info pertama ya di gagasan seputar olahraga di siang hari ini dari Pradiska yang bidik juara Taipei Open 2026. Di infonya ini aku kutip dari laman www.antaranews.com.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: difference. So,
1: yeah. Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman-teman.

Masih di 90,7 FM teman terbaik kamu ya, teman Pro 2, dan kita masih di Gaspol, gagasan seputar olahraga di siang hari ini. Dan teman Pro 2, kita beralih ke olahraga internasional nih ya. Ada di Roberto Mancini yang resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. Dan teman Pro 2, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC nih ya, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati oleh Gennaro Gattuso. Dan kehadiran Roberto Mancini ini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya santer dikabarkan nih ya mendatangkan Andrea Pirlo. Dan sebelumnya nih teman Pro 2, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Teman Pro 2, selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi direktur teknik yang kini dijabat oleh pelatih Gaek, yaitu Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan oleh Maldini nih. Dan Roberto Mancini ini bukan sosok asing ya di timnas Italia, karena mantan pelatih Manchester City ini pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya teman Pro 2 tentang Roberto Mancini yang resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Italia. So teman Pro 2 tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Oke teman Pro 2, kita masih di Gaspol nih ya, gagasan seputar olahraga di siang hari ini. Dan teman Pro 2, kita tadi udah bahas sedikit nih ya, Roberto Mancini yang resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Italia. Dan melanjutkan dari info yang tadi ya teman Pro 2, ketika menjadi juru taktik timnas Italia nih ya, Mancini mampu mempersembahkan gelar Euro 2020 dengan mengalahkan timnas Inggris di final lewat tendangan adu penalti. Meskipun begitu, ia gagal membawa Italia melaju ke putaran final Piala Dunia 2022 setelah dikalahkan oleh Makedonia Utara dengan skor 0-1 pada semifinal playoff. Dan selama kurang lebih 5 tahun menangani timnas Italia, Mancini telah melewati sebanyak 58 pertandingan di berbagai ajang dan mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Itu tadi ya teman Pro 2, berita selengkapnya nih tentang Roberto Mancini yang resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Italia. Dan teman Pro 2, itu tadi infonya aku kutip dari laman www.antaranews.com.

0: Demikian rapat kali ini. Silakan bagi yang ingin berpendapat.
1: Aku, Kak.
0: Silakan.
1: Menurutku pembagian tugasnya nggak sesuai, Kak.
0: Tapi kalau kamu nggak nurut, ya nggak usah gabung aja. Ya silakan keluar.
1: Gimana sih, Kak? Tadi katanya silakan berpendapat.
0: Masih sering dengar kayak gini. Ini artinya pemikiran kita belum terbuka. Yuk, sebagai generasi muda bangsa, mari mulai open-minded.

Oke, Teman Pro 2, kita sudah di penghujung gaspol nih ya. Dan nextnya nih Teman Pro 2, di pukul 14 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan Entertainment Room ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune aja Teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Enaknya investasi di rumah atau tanah ya?
1: Hai bro, lagi ngapain sih? Kok kayaknya bingung banget?
0: Eh, kamu ngagetin aja Septi. Ini nih, aku lagi pusing. Mau investasi apa yang bagus?
1: Wah, jangan bingung-bingung dong. Kayak aku nih, pilih investasi tanah.
0: Wah, keren tuh. Kok kamu bisa yakin investasi tanah itu menguntungkan?
1: Nah, gini. Kamu bisa mulai dengan nabung sedikit demi sedikit. Nanti, kalau uangnya sudah terkumpul, langsung beli tanah deh. Nilainya bakalan terus naik loh. Gimana? Tertarik gak?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya itu ide yang bagus.
2: Investasi cerdas untuk masa depan yang lebih cerah. Mulailah berinvestasi dari sekarang demi keamanan finansial kamu di masa depan. Investasi cerdas, masa depan terjaga.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Entertainment Room.
2: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Dan kita masuk di segmennya Entertainment Room ya di siang hari ini. So, di Entertainment Room kali ini ya, teman Pro 2, kita akan bahas Paul Aro yang bawa kisah pedih dalam Biar Kita Jadi Kenangan nih ya. Nah, teman Pro 2 sebagai memasuki fase baru nih ya sebagai penyanyi dan penulis lagu yang mengedepankan kejujuran emosional secara sederhana tapi menghantam nih ya, ketimbang berkisah tentang konflik dan drama yang meledak-ledak nih. Paul Aro memilih bercerita tentang sesuatu yang jauh lebih dekat dengan kehidupan banyak orang melalui lagu yang berjudul Biar Kita Jadi Kenangan. Nah, lagu ini menggambarkan sebuah hubungan yang terasa begitu tepat namun perlahan harus berakhir karena perbedaan yang tidak pernah bisa dipertemukan. Melalui balutan pop band dengan sentuhan gitar yang hangat, permainan drum yang dinamis, serta melodi yang mudah melekat nih ya, Biar Kita Jadi Kenangan ini menghadirkan nuansa yang akrab sekaligus emosional nih, teman Pro 2.

Nah, nomor pro 2 aransemen yang terdengar ringan ini justru menjadi kontras ya bagi liriknya yang menyimpan luka mendalam, menciptakan pengalaman mendengar yang terasa seperti mengenang seseorang yang masih dicintai nih, tapi sudah tidak lagi bisa dimiliki. Dan nanti nih teman pro 2 kita ngobrol lebih lanjut juga nih ya tentang apa sih makna di dalamnya dari lagu Biar Kita Jadi Kenangan ini. So, tetap stay tune aja teman pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesal gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personil favorit Ade tuh, girl band yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus kamu mau ngapain?
1: Pokoknya aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya biar mereka tahu masa yang ngomong kayak gitu.
0: Astagfirullah. Makan minum aja perlu dijaga, apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu. Kamu tahu nggak sih, sekarang itu ada undang-undang ITE. So, jangan sembarangan komen ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.
1: Info peringatan cuaca pada 29 Juli 2026 pukul 14.12 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah. Meliputi Ketungau Hilir, Binjai Hulu, Kayan Hilir, Kelam Permai, Tempunak, Sintang, Sungai Tebelian, Sepauk, Ambalau, Serawai. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan.
0: Demikian informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.
2: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman-teman.

Oke teman Bro 2, kita masih di 90.7 FM, teman terbaik kamu ya. Tadi ada info peringatan cuaca nih ya teman Bro 2, dan yang diperkirakan nantinya sudah terdeteksi ya adanya pertumbuhan awan yang konvektif, dan kondisi ini berpotensi kuat untuk menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat nih ya, yang dapat disertai kilat dan juga petir serta angin kencang di sejumlah wilayah termasuk di Sintang ini sendiri ya teman Pro 2. So buat teman Pro 2, buat yang nantinya sedang berpergian keluar gitu ya, hati-hati di jalan ya, tetap jaga keselamatan selama berkendara, karena pastinya kalau hujan gini jalanan jadi licin. Jangan lupa juga untuk bawa perlengkapan jas hujan seperti itu ya, jika kamu menggunakan roda 2. Dan teman Pro 2, kita masih di entertainment room juga nih ya di siang hari ini, dan masih membahas tentang Paul Aro yang bawa kisah pedih dalam Biar Kita Jadi Kenangan, lagu terbarunya nih. Nah memang aransemennya ini terdengar ringan, justru menjadi kontras nih ya bagi liriknya yang menyimpan luka mendalam nih ya, menciptakan pengalaman mendengar yang terasa seperti mengenang seseorang yang masih dicintai tetapi sudah tidak lagi bisa dimiliki. Nah, di lagu ini tuh enggak bicara tentang siapa yang salah atau siapa yang harus disalahkan nih ya. Tapi di sini Paul mencoba mengangkat realitas yang seringkali lebih menyakitkan, yaitu ketika dua orang masih saling mencintai tapi beda keyakinan, cara memandang hidup dan juga arah masa depan membuat mereka harus memilih jalannya masing-masing. Dan teman Pro 2, di sini enggak banyak nih ya metafora rumit di dalam lagunya demi menyampaikan sebuah perasaan yang sangat personal sekaligus universal. Mewakili mereka yang pernah mencintai seseorang namun harus menerima bahwa tidak semua perjalanan bisa berakhir bersama. Dan teman Pro 2, secara keseluruhan nih ya, lagu Biar Kita Jadi Kenangan merupakan lagu tentang merelakan tanpa membenci, tentang menerima bahwa kehidupan tidak selalu mempertemukan dua orang yang saling mencintai di garis akhir yang sama. Dengan perpaduan lirik yang lugas, melodi yang mudah diingat, dan nuansa pop band yang hangat ini, lagu ini menghadirkan pengalaman mendengar yang terasa intimate gitu ya, sekaligus relevan bagi banyak orang yang pernah berada dalam situasi yang serupa.

0: udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
1: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
0: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
1: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
0: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
1: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
0: Oke deh, besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
1: Siap, semangat Ina. Tapi tester dulu boleh kali?

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Brodo, kita masih di Entertainment Room ya di siang hari ini, dan masih bahas tentang Paul Aro yang bawa kisah pedih dalam lagu Biar Kita Jadi Kenangan nih. Nah teman Brodo, sebagai seorang penyanyi, penulis lagu, sekaligus produser nih ya, Paul Aro dikenal lewat kemampuannya merangkai cerita yang sederhana namun memiliki kedalaman emosional nih. Musiknya ini gak bergantung pada bahasa yang berlebihan, tetapi pada kejujuran dalam menyampaikan perasaan yang sering kali itu sulit untuk diungkapkan ya. Nah lewat karya-karyanya, Paul terus membangun identitas sebagai musisi yang mampu menerjemahkan pengalaman sehari-hari menjadi lagu-lagu yang personal nih ya, sekaligus mudah diterima oleh pendengar lintas generasi. So itu tadi ya teman Pro 2 tentang lagu Paul Aro yang bawa kisah pedih nih ya dalam lagunya, yaitu Biar Kita Jadi Kenangan. Dan info ini teman Pro 2 aku kutip dari laman voi.id ya.

0: Juju, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya, anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalah nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan, kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas, padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang, yang bersinar hanyalah pantulan layar.

0: Somebody's Pleasure ya, dari Aziz Hendra, Hedra ya, di sini Taman Pro 2. Dan ini jadi penutup kebersamaan kita juga nih di Entertainment Room ya, Taman Pro 2. Dan sesaat lagi aku akan hadirkan Info Pro 2 ke ruang dengar kamu.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Produa. Oke teman Produa, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Produa.
1: Info Produa.
0: Info yang pertama teman Produa datang

0: Di Rabu waktu setempat, agensi Moon Goyeong telah mengkonfirmasi kabar bahagia itu. Usai kabar mengenai pernikahannya, Moon Goyeong melalui laman Instagram miliknya membagikan kabar bahagia itu lewat tulisan tangan yang ia foto dan diunggah ke media sosial.
1: Info Pro 2.
0: And last but not least, sama Pro 2 datang dari dunia olahraga. Klub Liga Italia Juventus meminjamkan penyerang Luis Openda selama satu musim penuh ke klub Liga Prancis Lyon pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Rabu, Juventus dan Lyon menyepakati kompensasi senilai 3,5 juta euro atau sekitar 71 miliar rupiah untuk peminjaman Openda hingga 30 Juni 2027. Pemain berkebangsaan Belgia tersebut didatangkan oleh Juventus dengan status pinjaman pada awal musim 2025-2026 dari klub Liga Jerman RB Leipzig.
1: Info Pro 2.
0: Demikian 3 info terkini yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan infonya aku kutip dari laman www.antaranews.com. So teman Pro 2, aku mau infokan juga ya, untuk azan asar nantinya akan dikumandangkan di pukul 15 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat.

0: teman terbaik kamu.
1: Janganlah terlalu ambisius, tapi tetaplah bekerja keras dan tawakal kepada Allah. Ali bin Abi Thalib.

0: Pukul 15 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

kini. Terima kasih kamu masih bersama kami di Pro 2 RRI Sintang Temawaro 2. Ucapkan selamat siang jelang sore ya. Di pukul 15 ini ke pukul 20 kembali menyapa kamu di hari Rabu ini tanggal 29 Juli 2026. Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk teman Pro 2 semuanya. Nanti kita akan kembali menyapa kamu untuk hadirkan informasi terkini di segmen Betang Berita seputar Kota Sintang. Namun sekarang nikmati terlebih dahulu ada lagu bernuansa islami dari miliknya Gigi dengan lagu berjudul Mohon Ampun. Dan satu lagu terakhir nanti ya, ada lagu dari Faiz Al-Habib dengan Salat Harga Mati. Tetap bersama kami di Pro 2.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

0: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.
1: Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

0: Masih di Pro 2, masih menyapa teman Pro 2 semuanya di hari ini. Segmen petang berita seputar kota Sintang bakal hadirkan informasi santai tentunya ke ruang dengar kamu di Pro 2. Lansir laman website kita rri.co.id terkait dengan pengolahan pembedahan TPA ya, tempat pembuangan akhir. Ada komentar dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Sintang, Siti Musrika, menyampaikan jika pihak mereka terus mempercepat penataan tempat pembuangan akhir sampah ataupun TPAS Nenak di Jalan Sintang Pontianak kilometer 7 jelang waktu penghentian sistem open dumping. Di mana ia menyampaikan jika tahap awal difokuskan pada penataan area open dumping yang selama ini digunakan, dan kemudian selanjutnya pembangunan kawasan sanitary landfill ini akan dilakukan di bagian belakang lokasi TPA. Disampaikan jika TPA Nenak memiliki luas sekitar 5,5 hektar, dari total itu sekitar 2,1 hektar telah dimanfaatkan, sedangkan 3,4 hektar lahan aktif masih tersedia dan akan dioptimalkan untuk mendukung sistem pengolahan sampah yang lebih ramah lingkungan. Adapun peralihan menuju sistem control landfill diharapkan menjadi langkah awal bagi Kabupaten Sintang dalam mewujudkan pengolahan sampah yang lebih modern, yang aman tentunya bagi lingkungan, serta memenuhi standar nasional yang telah ditetapkan pemerintah.
1: Wah,

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Masih Pro 2, kita masih menyapa kalian di Pro 2 pukul 15 lewatnya 37 menit di Pro 2. Segmen berita seputar Kota Sintang masih hadir menyapa teman Pro 2 semuanya hingga pukul 16 nanti. Jadi selamat gabung, selamat mendengarkan kami di 90.7 di aplikasi RRI Digital atau di website kita rri.co.id. Tentu masih melansir dari laman website RRI Sintang ya, di rri.co.id. Kali ini tentang kebakaran di mana ada 3 area lahan di Sintang hangus terbakar. Tim pemadam kebakaran terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Manggala Agni, TNI, Brimob, dan KPH Sintang. Lebih tepatnya KPH Sintang Utara ya, hingga hari kedua ini masih menjinakkan api kebakaran lahan Desa Jerora 2, Desa Tertung dan Kelurahan Akcaya 1, Kecamatan Sintang di lahan gambut dan lahan mineral dengan luas lahan terbakar kurang lebih 5 hektar yang terjadi pada Senin lalu, tepatnya pada tanggal 27 Juli 2026. Ada komentar dari Kepala UPT KPH Sintang Utara Antoni Manik menyampaikan jika sumber api tidak diketahui karena pada saat tim datang ke lokasi kejadian sudah terjadi, diperkirakan 2 hari sudah terjadi kebakaran lahan. Sedangkan api yang sudah dipadamkan kurang lebih 3,5 hektar, walau masih ada muncul asap-asap dan titik-titik kebakaran lahan tersebut. Jenis tanah dari lokasi yang terbakar adalah jenis tanah gambut dan tanah mineral. Sedangkan fungsi kawasan hutan lahan tersebut berada pada areal penggunaan lain atau berada di luar kawasan hutan. Jarak kebakaran lahan yang terjadi dengan pemukiman kurang lebih berjarak 5 km. KPH Sintang Utara bersama-sama Brigade Kahutla KPH Sintang Utara melakukan kegiatan pemadaman bergabung dalam bersama tim kabupaten, yaitu ada Manggala Agni, ada BPBD Kabupaten Sintang dan Brimob Polri. Informasi lengkapnya dapat Anda akses di laman website kami rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Kamu tahu nggak bahwa kebakaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja?
5: Benar, saya pernah dengar nih tentang kebakaran yang terjadi di rumah tetangga saya. Ih, takut banget deh.
4: Iya benar, kebakaran dapat menyebabkan kerusakan yang parah dan bahkan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan siap siaga menghadapi kebakaran.
5: Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran itu?
4: Kita dapat melakukan beberapa hal, seperti mematikan listrik dan api saat tidak digunakan, tidak merokok di dalam ruangan, dan memastikan bahwa peralatan listrik dan gas dalam kondisi baik.
5: Oh, itu sangat berguna ya. Saya akan pastikan deh untuk melakukan hal-hal itu. Terus, apa lagi nih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran terjadi?
4: Jika kebakaran terjadi, kita harus tetap tenang dan mengikuti prosedur kebakaran. Kita harus keluar dari bangunan secepat mungkin dan memanggil nomor darurat. Jangan mencoba untuk memadamkan api sendiri karena itu dapat membahayakan diri sendiri.
5: Ingat, selalu waspada bencana kebakaran.

0: masak dulu ah. Masak apa ya hari ini?
1: Sayur, Bu. Sayur.
0: Hah? Ada mamang sayur tuh. Belanja dulu kayaknya nih.
2: Ibu mau kemana, Bu?
0: Itu, beli sayur ke depan sama mamang sayur.
3: Eh, Bu, ada suara apa tuh?
4: Kebakaran bisa dicegah dengan satu alat kecil bernama apar, alat pemadam api ringan, dan kamu bisa menyimpannya di dapur, di ruang tamu, dan di kendaraan. Satu rumah, satu apar, demi keluarga, demi hidupmu.

Asri Pro 2 masih menyapa kalian. Tepat Pro 2 pukul 15 lewatnya 51 menit di segmen berita seputar Kota Sintang. Tentunya kita masih melansir dari laman website kita rri.co.id. Cuaca kita sendu teman-teman. Mungkin tadi juga kamu sudah menyimak ya. Kalian sudah menyimak terkait dengan perakiran cuaca di hari ini. Namun nanti juga di pukul 17 tepatnya ya, Rudy juga akan hadirkan update informasi terkini terkait dengan perakiran cuaca tanggal Pro 2. Sebelum itu, masih melansir dari laman website rri.co.id dalam upaya mensukseskan program Sintang Innovation Challenge atau SIC 2026, Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Kabupaten Sintang bekerja sama dengan Yayasan Uncin Batu Senentang atau YUBS atau YUPS begitu, dan Lingkar Temu Kabupaten Lestari LTKL menggelar roadshow to kampus untuk mensosialisasikan program SIC atau Sintang Innovation Challenge dan open call kepada mahasiswa dan civitas akademika. Adapun kegiatan Sintang Innovation Challenge 2026 Roadshow to Campus ini digelar di Aula Poltekkes Kemenkes Sintang pada Selasa kemarin. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa, kemudian para dosen serta berbagai pihak yang diharapkan dapat berpartisipasi dalam kompetisi inovasi tingkat kabupaten. Ada komentar dari Kepala BRIDA Kabupaten Sintang, Dedi Irawan, menyampaikan jika kegiatan Roadshow to Campus difokuskan untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme dan teknis pelaksanaan kompetisi, mulai dari persyaratan peserta, proses pendaftaran hingga tahapan perlombaan. Ia juga menambahkan jika penyelenggaraan SIC 2026 tidak hanya bertujuan mencari ide-ide kreatif, tapi juga menjadi salah satu upaya meningkatkan indeks inovasi daerah Kabupaten Sintang yang setiap tahun dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan dan Inovasi Dalam Negeri. Sementara itu, Menteri Mitra Kerjasama dalam program ini, Yayasan Uncin Batu Senentang atau YUBS selaku Ketua Uni Kalbari, menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung penuh pelaksanaan SIC 2026. Dukungan ini diwujudkan sejak diluncurkannya program ini hingga akhir kegiatan. Roadshow ataupun kegiatan Roadshow to Campus dilaksanakan selama 2 hari mengingat banyaknya sekolah tingkat SMA ataupun SMK sederajat maupun perguruan tinggi yang ada tepatnya di Kabupaten Sintang. Melalui rangkaian sosialisasi tersebut diharapkan informasi mengenai Sintang Innovation Challenge SIC 2026 dapat menjangkau lebih banyak generasi muda sehingga semakin banyak anak-anak muda yang tertarik dan berani mendaftarkan ide maupun inovasi terbaiknya untuk berkompetisi serta berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Sintang.

0: besar. Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi. Bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

lain, kosongkan dulu gelas kamu dan disinilah perjalanan kita berawal. Entah sudah berapa kali buku ini dicetak ulang, ada edisi hardcover dan softcover yang lebih dari 20 kali dicetak ulang. Buku ini menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan kesalahan bisa menjadi pembelajaran berharga. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

ada lagu dari miliknya Anggi Marito menemani kamu di Pro 2 dengan lagu berjudul Langitku Sendiri. Di mana nih apa namanya fansnya para Anggi fanster gitu. Iya kan? Lagunya Langit ya kan, Langitku Sendiri. Dari Anggi Marito ya. Ini maknanya cukup dalam teman Pro 2 ya, di mana tentang proses merelakan gitu ya, tentang mengikhlasan. Katanya gitu, pokoknya tentang kepasrahan akibat hubungan cinta lagi ya, yang terlarang. Bukan dong ya, yang terhalang lebih tepatnya oleh perbedaan keyakinan. Sama aja teman-teman ya. Pokoknya itu dia, Anggi Marito, Cinta Yang Tak Sejalan. Ini juga ya bisa jadi kamu masuk di playlist favorit kalian mungkin kan di rumah untuk lagunya Anggi Marito. Tapi hampir semua lagu-lagu yang dirilis oleh si Anggi ya, baik itu single ataupun album, jadi persenannya sekitar 80% ya cinta ya, sama beberapa lagu-lagu dia yang memang kolaborasi sama Bro 2. Langit ya, Langitku Sendiri, ini lagu dari miliknya Anggi Marito. Sama kayak langit kita sore hari ini ya, Langitku Sendu. Waduh, sendu parah nih. Ini cuaca yang diinginkan teman-teman ya, sama teman-teman semuanya ya kan, kawan-kawanku, bang abang, bo ambo ya kan, bang abang, bo abo, mbo mbo, kawan semua, kawan tongkrong, kawan kongkong semua. Ini cuaca yang diinginkan ya, sendu tapi tidak hujan gitu. Di jam-jam sore pas buat main sepedaan ya kan, main skiter, main apalagi, main pespaan, nongkrong di depan pendopo juga pas. Secara di situ udah banyak banget nih UMKM yang jualan, jadi enak lah teman-teman ya. Kalau misal olahraga juga boleh aja nih, langsung aja meluncur cus gitu ya ke kawasan indoor Apang Sembangai, sendu-sendu ya kan, bisa lah, masih bisa lah di jam segini. Kalau misal kamu pulang kerja ya kan, cus sampai rumah ganti outfit ya, minum dulu ya kan, bawa perbekalan, langsung dong ya ngontel, waduh, sampai ke indoor. Habis ke indoor stretching dulu ya kan, gerak-gerak peregangan dulu sebelum olahraga, lari 5 kali masih bisa lah, sampai jam 5 sore masih kekejar gitu teman-teman ya. So sambil dengerin Pro 2 juga dong ya, bareng sama Rudy di sore hari ini. Ada berbagai informasi ringan tentunya bakal aku hadirkan untuk menemani kamu di Pro 2 sore ini. Tetap di Pro 2.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Batik Indonesia dapat berkembang hingga sampai pada suatu tingkat yang tak ada bandingnya, baik dalam desain atau motif maupun prosesnya. Corak ragam batik yang mengandung penuh makna dan filosofi dari berbagai adat istiadat maupun budaya yang berkembang di Indonesia. Motif batik adalah corak atau pola yang menjadi kerangka gambar pada batik berupa perpaduan antara garis, bentuk, dan isen menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Motif-motif batik itu antara lain adalah motif hewan, manusia, geometris, dan motif lainnya. Motif batik sering juga dipakai untuk menunjukkan status seseorang. Motif batik menjadi ciri khas dari batik yang diproduksi keluarga tertentu. Indonesia mempunyai beberapa motif yang terkait dengan budaya setempat. Beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya motif-motif batik antara lain adalah letak geografis. Misalnya, di daerah pesisir akan menghasilkan batik dengan motif yang berhubungan dengan laut. Begitu pula dengan yang tinggal di pegunungan akan terinspirasi oleh alam sekitarnya. Sifat dan tata penghidupan daerah, kepercayaan, dan adat di suatu daerah, serta keadaan alam sekitar termasuk flora dan fauna. Batik tidak hanya menyimpan sejarah, kisah, arti, dan filosofi, tetapi juga tersirat doa dan harapan. Nah, teman Pro 2, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2 Oktober 2009. Dan sejak saat itu, 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional loh. Ini Indonesiaku.

0: Bu RT, lihat itu. Air di pari sudah mulai keruh. Warnanya coklat pekat sekali, Bu RT. Bagaimana ini, Bu RT? Ah.
1: Waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, Ibu.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.
3: Masih di Prau 2, masih menyapa kamu di Prau 2 sore ini pukul 16:31. Buat kamu pecinta hiburan tanah air, nantikan ya untuk event besar nih yang akan berlangsung di kawasan GWK terkait dengan konser ya, buat teman-teman yang suka nonton konser ya, di apalagi di jelang akhir tahun Oktober tepatnya. Promotor Raw Vision Collective siap memboyong musisi dunia Z atau Yi dengan konsep panggung kubah raksasa Doom Stage ke Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta. Di mana tiket penjualan resminya akan dimulai ya pada hari ini Rabu tanggal 29 Juli 2026. Konsep perdana Yi, musisi yang sebelumnya dikenal dengan nama Kanye West begitu ya, ataupun Kanye West di Indonesia, tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 24 Oktober mendatang. Disampaikan oleh Chief Executive Officer atau CEO Raw Vision Collective, Mitch Ananda, ya, menyampaikan masuknya Jakarta dalam rangkaian tur Asia Yi ya menjadi momentum penting bagi industri hiburan lokal, sekaligus membuka kesempatan bagi para penggemar domestik maupun mancanegara untuk menikmati konser bersejarah ini. Untuk mewujudkan visi artistik sang musisi, instalasi Doom Stage dirancang secara imersif dengan format 360 derajat. Sistem tata panggung berskala besar ini disiapkan agar penonton di setiap sudut GBK dapat merasakan pengalaman intim yang mengaburkan batas antara artis dan audiens. Pihak promotor menilai jika Stadion Utama GBK dengan kapasitas lebih dari 77 ribu penonton merupakan tempat yang paling tepat untuk menampung skala produksi megah ini. Konser pelantun Bully juga diperkirakan menarik kedatangan turis dari kawasan Asia hingga Australia, sehingga berdampak positif bagi sektor pariwisata, bagi sektor perhotelan dan ekonomi kreatif di ibu kota. Adapun tiket resmi Yi Live in Jakarta dipatok dengan harga mulai dari Rp1.875.000. Seluruh akses pembelian tiket daring dapat diakses melalui laman begitu ataupun loket.com begitu ya. Dan dimulai pada 29 Juli 2026 tepat pukul 10 tadi siang ya, melalui situs resmi yjakarta.com dengan loket.com sebagai mitra platform penjualan resmi. Antusiasme tinggi tentu diperkirakan akan datang dari berbagai negara. Oleh karena itu, promotor menghimbau masyarakat untuk hanya membeli tiket melalui kanal resmi demi menghindari penipuan, praktek percaloan, maupun jasa titip ataupun jasa tip ilegal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: mungkinkah terjadi? Oh,
1: jika cinta,
0: oh, mungkinkah terjadi?
2: Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan karya Likuina Hananto. Teman Pro 2 mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

ada lagu dari miliknya si Lady Gaga dengan Hold My Hand. Ya, Hold My Hand. Menemani kamu di Pro 2 pukul 16 lewatnya 50 menit di sore ini. Kita masih hadirkan informasi santai menemani teman Pro 2 semuanya.

Informasi ringan terkait dengan dunia olahraga atletik di mana 4 emas Jawa Tengah open bukti ya positif pembinaan atletik di Papua. 4 medali emas pada kejuaraan atletik Jateng Open, lebih tepatnya ya Jateng Open 2026. Melihatkan perkembangan pembinaan atletik berbasis daerah di Papua membuka peluang lahirnya lebih banyak lagi atlet memperkuat Indonesia. Papua Athletic Center atau PAC membawa pulang 6 medali yang terdiri atas 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di kejuaraan begitu ya. Dari kejuaraan di Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 23 hingga 25 Juli 2026. Di mana disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI Luhut Binsar Panjaitan. Ia mengatakan PB PASI akan terus mendorong tersedianya ekosistem pembinaan yang tepat di daerah agar atletik begitu ataupun agar atlet elit dapat lahir secara berkesinambungan. Elizabeth Martha Putri Bamingen memperoleh emas tolak peluru senior putri dengan tolakan sejauh 13,28 meter. Kemudian juga ada emas berikutnya diraih oleh pelari biak Margina Asyirem yang menjadi atlet tercepat pada nomor 400 meter senior putri dengan waktu 54,74 detik. Selanjutnya ada Vincentia Awutets Amazaram menambah emas dari lompat jauh senior putri dengan lompatan sejauh 5,96 meter. Satu emas lainnya dipersembahkan oleh estafet 4x400 meter putra dari Benedictus Solmey, Hendrik Reikertas da Costa, Francisco Adrianto, Mak Kaminang, dan Mandala Putra Rumikawi yang mencatat waktu 3 menit 21,41 detik. Sementara itu ada Silvanus Diken memperoleh medali perak lempar lembing senior putra berkat lemparan sejauh 56, lebih tepatnya 64,10 meter. Crescencia Mombok Diken melengkapi perolehan PAC dengan medali perunggu lempar lembing senior putri dengan jauh lemparan 39,55 meter. Selain menghasilkan medali, Jateng Open dimanfaatkan untuk menambah pengalaman bertanding bagi para atlet PAC lainnya. Hendrik Reikers da Costa menempati peringkat keempat nomor 400 meter gawang senior putra dengan waktu 54,70 detik, sedangkan Francisco Ardianto Makaminang finish kelima pada 800 meter senior putra dengan catatan 2 menit 3,07 detik.

0: 我就这样。
1: Loh, kenapa panik gitu?
2: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
2: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
2: FOMO?
1: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
2: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
2: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

Pukul 17 sekarang lewatnya 11 menit di Perahu 2. Kita masih menyapa kalian semuanya, teman Perahu 2. Kali ini kita kasih untuk teman Perahu 2 ya, terkait dengan perakiran cuaca di Kota Sintang di hari ini ya. Perakiran cuaca untuk Kecamatan Sintang, kita mulai dari Kelurahan ataupun Desa Ladang, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kelurahan Tanjung Puri, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kapuas Kiri Hilir, Kapuas Kiri Hulu, kemudian Kelurahan Akcaya, Kelurahan Alai, Kelurahan Rawamambo, Sengkuang, Mengkurai, Kelurahan Kedabang, Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan Batu Lalau, Menyumbung Tengah, Ulak Jaya, Banding Kota, Tertung, Monggo Banto, Kelurahan Teluk Lansam, Sungai Ana, Kelurahan Mertiguna, Tanjung Lansam, Angah Jaya, Lalang Baru, Tebing Raya, Mail Jampong, Kelurahan Jura 1, dan Kelurahan Kebiau Baru. Secara keseluruhan, kalau kita melihat ya di sore ini pukul 17 lewatnya 12 menit di hari Rabu 29 Juli 2026, update-nya untuk perakiran cuaca ini berstatus berawan, teman Pro 2 ya. Statusnya berawan dari mulai Kelurahan Ladang ya hingga Kelurahan Kebiau Baru. Namun akan berbeda untuk esok hari di hari Kamis ya. Ini update-nya sore hari ini, untuk esok hari statusnya akan terjadi hujan ringan. Namun kita juga akan memberikan update-update terbaru terkait dengan perakiraan cuaca, baik itu di siang hari atau di pagi hari, di siang hari ataupun sore hari di esok ya, tanggal 30 Juli. Cuman untuk sore hari ini, kalau kita mengutip dari laman website bmkg.go.id ya, secara keseluruhannya berawan, teman Pro 2. Jika kamu berencana ingin berpergian di malam hari ini, bertemu dengan teman ataupun ada kegiatan keluarga ya yang dirasa cukup jauh ataupun dekat, tetap saja harus mari kita saling mengingatkan untuk mempersiapkan mantel hujan ataupun jas hujannya, disiapkan, disimpan di kendaraannya kalau kamu pakai motor. Tapi kalau misalnya pakai mobil mungkin tidak terlalu berdampak ya teman-teman ya, karena nggak kena hujan gitu ya, kena hujan mobilnya tapi badannya nggak ya. Kita masih hadirkan lagu-lagu santai menemani teman Perahu 2 di sore hari ini. Tetap sama kami di Perahu 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ada lagu dari miliknya Shia dengan Game Love menemani kalian pukul 17 lewatnya 29 menit ya di lagu hiburan sore ini jelang segmen sore untuk lagu bernuansa islami. Adapun azan maghrib di hari ini jatuh pukul 17 lewatnya 47 menit teman pro 2 ya. Setelah ada dua lagu, nanti akan kembali melanjutkan lagu bernuansa islami akan menemani kamu di Pro 2. Selamat sore untuk teman Pro 2 semuanya. Hati-hati dalam berkendara ya, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kemudian juga perlu diingatkan juga di jam-jam segini memang jam-jam ramai warga masyarakat beraktivitas dalam artian pulang beraktivitas lebih tepatnya ya, ada yang pulang ke Baning, ada yang pulang ke arah Kelam ataupun sebaliknya ya. Mengingat juga di hari ini tanggal 29 adalah pembukaan pekan gawai daya. Ini jika kamu berencana ingin berpergian ke arah Kelam begitu ya, untuk mungkin bisa lebih awal. Tapi kalau misalnya berencana untuk menyaksikan begitu ya malam pertama pelaksanaan pekan gawai daya, juga tetap berhati-hati parkir kendaraannya ya, jangan dekat dengan kawasan panggung utama karena memang kamu bisa memilih bisa agak dekat ataupun agak jauh dikit tapi aman gitu ya, karena memang ruas jalannya juga bisa dikatakan padat. Jadi penting buat kamu untuk mencari strategi yang paling bijak agar kamu bisa menikmati suasana hiburan di kawasan pekan gawai daya tanpa harus memikirkan keamanan dalam kendaraan kamu ya. Jadi kalau bisa di parkirnya jangan terlalu dekat ke panggung karena ramai, kadang-kadang bisa tergores mobilnya gitu ya. Agak jauh dikit gak apa-apa teman-teman ya. Ini tips buat teman-teman yang ingin berpergian malam hari ini untuk menyaksikan pekan gawai daya di Kabupaten Sintang yang sudah dibuka pada hari ini tanggal 29 Juli tahun 2022. Ada lagu terakhir kita hadirkan buat kamu nanti. Ini ada lagu dari Wijaya 80. Setelah itu lagu islami bakal menemani kamu di Pro 2. Azan kita Rudi ulang kembali jatuh pukul 17 lewatnya 47 menit. Tetap bersama kami di Pro 2.

Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Pendengar Tama Pro 2 di mana saja kamu berada, tiba saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa kamu di Pro 2 di malam ini. Pukul 18 ya. Setelah sholat maghrib tentunya ya. Selamat bergabung untuk teman Pro 2 semuanya mendengarkan kami malam hari ini. Segmen kultur kita hadir menyapa kalian, di mana kali ini akan mengangkat sejarah tentang jejak perkebunan kolonial di balik lahirnya pedesaan Banyuwangi. Ketika kita mendengar kata Glenburn, mungkin kita langsung membayangkan landscape dataran tinggi bersalju ataupun perbukitan hijau yang indah di Skotlandia, ya, di Skotlandia tepatnya. Namun siapa sangka bahwa nama beraksen Eropa ini melekat pada sebuah kecamatan di ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi.

Bersama dengan kecamatan tetangganya, selain Banyuwangi ada Kalibaru. Kecamatan Glenmore menyimpan memori kolektif yang panjang tentang era kolonialisme perkebunan Hindia Belanda. Di balik udaranya yang sejuk dan hamparan hijaunya yang memanjakan mata, wilayah ini merupakan saksi bisu dari masifnya pembukaan lahan perkebunan pada awal abad ke-20. Kelak, lahan perkebunan itu melahirkan desa-desa modern yang bisa kita lacak hingga saat ini. Berbagai arsip kolonial mencatat di awal abad ke-19 kawasan lereng dan kaki gunung Raung bagian selatan masih didominasi oleh hutan belantara yang belum terjamah. Transportasi benar-benar, ya lebih tepatnya transportasi besar-besaran bermula ketika pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan kultur stelsel ataupun kultur stelsel pada tahun 1830-an dan agrarisch wet pada tahun 1870-an untuk menarik investor swasta dari Eropa guna membangun agribisnis di Hindia Belanda. Sumber peta berjudul Carl de Landburg Ordeni Mingen in Oost-Java tahun 19, lebih tepatnya tahun 1892. Di bawah ini menunjukkan begitu ya, ada sebuah peta yang mana ini menunjukkan sejak saat itu kawasan lereng Gunung Raung hingga wilayah selatan Kalibaru, Glenmore, Siliragung, Bangurejo hingga Pesanggerahan, ya Pesanggaran. Ini sudah mulai dilirik perusahaan perkebunan untuk kepentingan agribisnisnya. Warna hijau muda adalah kapling-kapling tanah perkebunan yang telah dimiliki perusahaan swasta untuk keperluan perkebunan kopi, perkebunan teh, perkebunan kakao, tebu, dan karet. Dua dekade setelahnya, Ari Firmansyah dan M. Iqbal Firdian dalam tahun tulisan begitu ya tahun 2019 dalam Glenmore Sepetak Eropa di Tanah Jawa juga memaparkan bahwa pada 1910 seorang pengusaha asal Skotlandia bernama Ross Taylor membuka lahan seluas 163.800 hektar. Ia menamainya Glenmore Estate, sebuah penanaman yang terinspirasi dari nama perbukitan di Skotlandia. Dari pembukaan lahan inilah cikal bakal pemukiman mulai terbentuk.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Hannah tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu di 90,7 ya, di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id. Masih menyapa kalian tentu di segmen kultur kita malam hari ini, di mana masih melanjutkan begitu ya tentang jejak awal pedesaan melalui hybrid geografis. Jadi untuk membedah sejarah lahir desa-desa perkebunan ya, dapat kita bisa melihat begitu ya pendekatan dari Sarah Whitmore di tahun 2002 dalam hybrid geografis berjudul Nature Culture Space dalam kajian sejarah tradisional kerap terjebak pada narasi yang antroposentris ya, di mana manusia ataupun kolonialis Belanda atau buruh pribumi dianggap sebagai satu-satunya aktor sejarah. Namun Whitmore mengajak kita untuk melihat ruang sosial sebagai relasi logis ekonomis antara manusia dengan lingkungan, tumbuhan, hewan, dan perangkat lainnya dalam jaringan sosial yang heterogen. Desa-desa di Glenburg, Kalibaru, dan beberapa kecamatan lainnya di Banyuwangi bukanlah sekedar hasil dari desain sepihak manusia ataupun eksploitasi kapital, melainkan produk dari perjumpaan hibrida antara entitas manusia dan non-manusia. Geografi hibrida menempatkan entitas alam seperti tanaman dan topografi sebagai agen yang turut membentuk realitas spesial dan mengubah pemahaman kita tentang batas antara subjek dan objek. Kondisi tanah vulkanis lereng Gunung Raung yang luar biasa subur dipadukan dengan iklim dataran tinggi yang sejuk seolah memanggil dan memungkinkan benih-benih komoditas global untuk mengakar di sana. Tanaman-tanaman seperti kopi, kakao, teh, dan karet ini memiliki ritme biologis dan kebutuhan ekologis yang spesifik yang pada akhirnya mendikte tata ruang kehidupan para pekerja. Analis Whitmore menantang oposisi biner warisan ilmu sosial tradisional yang secara kaku memisahkan antara alam liar atau wilderness, ya, wilderness dan masyarakat beradab atau society sebelum kedatangan pengusaha perkebunan Eropa. Lereng dan kaki Gunung Raung ditempatkan dalam imajinasi sebagai alam liar yang berada di luar jangkauan manusia. Namun melalui pembukaan perkebunan dan pabrik-pabrik, alam liar tersebut direkonstruksi menjadi topografi, menjadi topologi tepatnya, topologi ruang hibrida yang baru. Hutan belantara yang tadinya dianggap berstatus liar kemudian ditarik menjadi bagian fabrikasi dunia keseharian manusia. Desa-desa perkebunan di Glenmore dan Kalibaru menjadi titik lebur antara alam dan budaya manusia di sana.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

Indonesia bangga, ayam goreng khas Indonesia jadi urutan kelima sajian ayam terbaik di dunia, kalahkan popcorn chicken dari Taiwan. TasteSatellite, sebuah laman yang suka membagikan informasi makanan di seluruh dunia, baru saja mengumumkan deretan sajian ayam paling enak di dunia. Nariknya, ayam goreng khas Indonesia masuk urutan kelima sebagai sajian ayam terbaik di dunia. Ayam goreng sukses mengalahkan beberapa sajian ayam terkenal di dunia seperti popcorn chicken di urutan ke-13 dan yakitori di urutan ke-18. Dalam daftar makanan tersebut, ayam goreng bukan satu-satunya makanan khas Indonesia yang masuk daftar tersebut. Nasi goreng ayam dan gulai ayam juga masuk dalam daftar sajian ayam terbaik di dunia. Nasi goreng ayam menempati urutan ke-36 dan gulai ayam menempati urutan ke-49 sebagai sajian ayam terbaik di dunia.

Masa di Pro 2 kita masih menyapa kamu pukul 18 lewatnya 47 menit di Pro 2 di segmen malam ini, tentu di kultur kita tentang jejak perkebunan kolonial ya di Banyuwangi. Belajar dari perkebunan kolonial. Jika kita berkunjung di kawasan Glenmore ataupun ke kawasan Glenmore atau Kali Baru, sisa-sisa jaringan hibrida kolonial yaitu hingga saat ini ya masih bernafas perkebunan-perkebunan warisan Eropa di sana. Kini tidak hanya memproduksi kopi berkualitas, tapi juga berevolusi menjadi destinasi wisata sejarah. Sementara itu, blok-blok afdeling yang dulunya dihuni oleh buruh perkebunan kini telah menjadi desa maupun dusun definitif dengan identitas sosialnya sendiri. Memahami sejarah lahirnya desa-desa perkebunan di Banyuwangi melalui lensa geografi hibrida menyadarkan kita bahwa lingkungan yang kita huni adalah hasil dari rajutan panjang yang rumit. Desa bukanlah sekedar garis administratif di atas peta, mereka adalah ruang kehidupan dinamis, tempat entitas manusia, modal, teknologi, dan organisme yang saling membentuk. Jejak pedesaan di Banyuwangi tidak bisa dilihat hanya dari eksploitasi kolonial, kapitalisme, ataupun eksploitasi manusia. Seharusnya perlu juga dilihat bagaimana realitas kemasyarakatan kita tidak pernah bisa lepas dari alam yang menyertainya, teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Kegu FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Info Pro 2. 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pulau 2. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kamu di Pro 2. Informasi pertama, pengamat otomotif Priyandi Satria mengatakan jika latihan yang telah dilakukan oleh kedua pembalap di sirkuit Mandalika menjadi modal awal Veda Ega Pratama dan Mario Aji menjelang ajang MotoGP Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober 2026 mendatang. Harapan publik Indonesia kini tertuju pada kedua pembalap kebanggaan tanah air, Veda Ega Pratama di kelas Moto3 dan Mario Suryo Aji di Moto2 yang di proyeksikan tampil di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri. Ia mengatakan dengan motor latihan yang berbeda dari motor Grand Prix, Veda dan Mario memanfaatkan setiap putaran untuk memahami kembali racing line, kondisi aspal, hingga karakter angin yang menjadi ciri khas sirkuit yang berada di tepi pantai ini.
2: Info Pro 2.
4: Info Pro 2 selanjutnya, Kementerian Pariwisata mendorong kolaborasi inovasi sekaligus mempererat hubungan seluruh pelaku industri guna memperkuat ekosistem pariwisata khususnya pertemuan insentif, konferensi, dan pameran. Disampaikan oleh Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenpar Vincentius Jemadu mengatakan, penyelenggaraan CBIF mempertemukan para pemimpin pelaku industri hingga pengambil kebijakan untuk membahas masa depan industri bisnis event di kawasan Asia. Kehadiran CBIF diharapkan menjadi ruang bersama bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat kerjasama regional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor bisnis event.
2: Info Pro 2.
4: Info Pro 2 selanjutnya, IndyCar resmi memperkenalkan mobil balap generasi terbaru ER20X ya untuk digunakan mulai musim 2028. Mobil anyar ini dirancang lebih ringan, lebih cepat sekaligus meningkatkan keselamatan dan daya saing. ER20X ya dikembangkan bersama Dallara, pemasok sasis yang telah lama bekerjasama dengan IndyCar. Kendaraan ini menjadi hasil perancang ulang menyeluruh untuk menggantikan mobil yang digunakan sejak tahun 2012. Presiden IndyCar G. Douglas Bowles menyebut jika proyek ini membuka babak baru bagi kejuaraan, ia menilai pengembangannya melibatkan kolaborasi berbagai mitra utama selama bertahun-tahun. Ia menjelaskan pengujian awal akan dimulai pada akhir Juli 2026 sebelum digunakan pada musim 2028. Dan menurutnya masih banyak pekerjaan untuk menyempurnakan performa, daya saing, dan standar keselamatan mobil itu.
2: Info Pro 2.
4: Sekian untuk Info Pro 2 di malam hari ini. Pukul 19 hingga pukul 20 kita kembali mengajak kamu untuk bergabung bersama dengan teman-teman di Pro 2 Jakarta untuk ikuti segmennya.

Ya, yang disiarkan langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Di hari ini di 29 Juli 2026, kita sudah siap nih ngobrol-ngobrol santai sama musisi wanita. Pastinya yang sangat berkarakter ini, teman Pro 2 ya. Tapi nanti gue bakal ngobrol barengan dengan Melisa Darusman selama 1 jam ke depan di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
0: Masih di Music Live Chat, teman Pro 2. Sekarang gue udah sama dengan Melisa Darusman. Selamat malam, Melisa.
2: Selamat malam. Wow.
0: Powerful sekali suaranya nih, teman Pro 2. Habis makan ya?
2: Baru bangun malah.
0: Baru bangun ya?
2: Iya.
0: Pantesan. Powerful banget, teman Pro 2. Semangat banget nih, karena Melisa lagi mampir ke Pro 2 untuk promo albumnya nih.
2: Betul.
0: Album lo bertajuk apa sih, Men?
2: Bertajuk itu artinya judul ya?
0: Judul.
2: Gak biasa pakai bahasa baku.
0: Bahasa baku.
2: Bertajuk Beda.
0: Beda, teman Pro 2. Yes. Jadi Melisa ini baru saja merilis albumnya. Ini ada berapa track di album ini?
2: Ada 9.
0: Ada 9 track, tapi nanti kita akan bahas lagunya satu persatu. Tapi sekarang gue mau tanya nih, Melisa mengawali... Bukan mengawali karir ya. Lu suka nyanyi tuh di umur berapa, Melisa?
2: Kayaknya dari TK deh. Dari kecil.
0: Ini penyanyi jadi, asal mana sih, Men? Asal Bandung? Asal Jakarta?
2: Jadi kalau mau dibilang, aku kayaknya penyanyi asal Bandung ya. Karena aku tumbuh kembang tuh di Bandung.
0: Tumbuh kembang di Bandung.
2: Cuman darah bukan orang Bandung. Orang Sumatera.
0: Sumateranya mana?
2: Sumatera Barat. Wah. Sama Aceh.
0: Nah, ini buat RRI Padang ya, dan juga RRI Aceh nih, ya. Artis Anda.
2: Uy. Betul.
0: Gadul banget ya.
2: Bener.
0: Terus.
2: Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi, tapi lahir di Ambon.
0: Lahir di Ambon.
2: Gimana tuh?
0: Waduh. Berarti lu udah kemana-mana ya? Lahir di Ambon.
2: Gak inget sih. Lahir di Ambon. Mm-hmm. Lama tinggal di Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Daerah Sumatera. Mm-hmm. Nah, waktu kecil itu, emang udah kelihatan kan bibit-bibit bisa bernyanyi kan.
0: Okay.
2: Nah, jadi mama itu kayak ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu.
0: Okay.
2: Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
0: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar tuh di mana? Di Ambon apa di Bandung?
2: Di Bandung, full.
0: Di Bandung.
2: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
0: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih lu ingat yang lu nyanyiin dulu apa?
2: Oh, yang ini. Ku takut apa ku marah gitu.
0: Trek-wek-wek.
2: Iya.
0: Gua kira abang tukang bakso.
2: Yang itu trek-wek-wek. Bener ingat aku yang ingat ya. Itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Tapi before aku enggak tahu aku nyanyi apa, lupa.
0: Iya.
2: Itu aku ingat banget lagu itu, terus kayak semua orang happy gitu.
0: Oke, dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa di, masih di Bandung?
2: Masih di Bandung, sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
0: Nah, waktu lu zaman-zaman SMA tuh, lu bawain lagu apa di Bandung? Biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
2: Lagu-lagu, kayak lagu Ran, lagu Malik, nah itu ngeband-ngeband tuh, waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh.
0: Iya.
2: Sampai akhirnya aku ke Jakarta, ceritanya tuh di sign label.
0: Oke.
2: Di sign label punyalah enggak belum. Ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu loh.
0: Yang ini ya, yang di RCTI ya?
2: Nah, itu dia. Itu dia ikut-ikut.
0: Yang XX itu ya?
2: Iya, betul.
0: Terus
2: ikut-ikut itu tapi kan enggak lolos 12 besar kan. Habis itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah dua lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
0: Itu di usia berapa? Masih ingat enggak?
2: 2015 itu aku usia berapa ya? Sekarang 2026. Aku tolong dihitung. Aku sekarang 2026, aku lahir 94. Berarti
0: 20 tahunan.
2: 2, ya.
0: 22, ya. Ya. 22 akhirnya.
2: Bisa ngitung kan? Bener kan?
0: 22 berarti lo merilis dua single berarti ya?
2: Dua single.
0: Secara profesional.
2: Yes.
0: Oke, itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga?
2: Pop sampai sekarang.
0: Sampai sekarang?
2: Iya, memang darahnya pop.
0: Oh, darahnya pop.
2: Betul.
0: Ya. Gak mau kemana-kemana tuh.
2: Tapi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu. Tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
0: Oke,
2: gitu.
0: Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lu gimana?
2: Ya kayak, ya ampun aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh di sana sama label gitu. Sampai akhirnya
0: pindah ke Jakarta tuh?
2: Itu udah pindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta, terus kayaknya ah balik dulu lah ke Bandung. Abis itu kayak okay, aku akan fight di Jakarta gitu kan.
0: Okay.
2: Pas ke Jakarta itu masih di label, abis itu aku gak perpanjang kontrak. 2018 tuh aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
0: Oke.
2: Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
0: ngeband di kafe. Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
2: Yes, enggak sebenarnya 2023. Maaf ya kalau aku salah.
0: Gak jadi sebenarnya rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
2: Enggak, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa, Beb.
0: Iya.
2: Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
0: Di sebuah kafe lagi.
2: Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
0: Oke.
2: Ya kan? Gitu kan.
0: Oke.
2: Terus kayak, kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop? Di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers gitu kan. Dan have fun gitu. Jadi ngerasa kayak, ini orang dengerin gue nyanyi gak sih? Gitu ya kan. Sampai akhirnya aku call out. Kayak, halo kakak yang sebelah sana.
0: Yang buka laptop.
2: Yang buka laptop. Tolong dong ditutup aja laptopnya. Yang kerja malam-malam kita aja kan. Ternyata dia itu lagi buka laptop, lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting gak sih? Gitu. Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku. Terus kayak, kayaknya ini...
0: Berarti dia udah ngincer lo ya?
2: Udah ngincer. Okay. Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Akhirnya pas ketemu di bawah. Dia kayak, halo aku gini, kamu sekarang sama siapa ininya labelnya? Gak ada kak, aku bilang gitu, sendiri aja sekarang ngamen gitu. Mau gak saya orbitkan? Terus kayak, kamu siapa? Kamu siapa? Gitu kan. Akhirnya kita kenal temenan, ngobrol-ngobrol-ngobrol, setahun kita cooking kayak, kita mau ngapain ya gitu kan. Itu 2023 aku ingat, 2022 ya, lupa pokoknya segitulah. Nah terus tahun depannya ketika akhirnya kita, gue ngomong sama dia gini, oke aku siap bikin single.
0: Oke, awalnya single dulu berarti?
2: Single dulu, jadi judulnya tuh Bukan Jodoh Alam Mimpi. Apalagi Pelukan Terbaik sama Padamu Ku Bersujud itu semua di tahun 2024-2025.
0: Oke, itu 4 lagu berarti ya?
2: Iya 4 lagu. Itu single tuh semua keluarkan dan itu juga udah ngomong ada 2 lagu yang set kita udah produksi yang baru kita rilis di album beda ini.
0: Oke.
2: Itu udah rekam tahun 2024.
0: Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
2: Sama semua. Okay. Ada orangnya di sini.
0: Ada orangnya di sini.
2: Ada.
0: Oh yang ini ya? Ada.
2: Bukan. Nah orangnya di sini nih.
0: Oke, terus akhirnya?
2: Akhirnya ya udah, jadi kita sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
0: Boleh dong.
2: Ya kita sebut ya Anggi Setia Areningsih namanya.
0: Dan akhirnya?
2: Dan akhirnya kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album Beda ini.
0: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album Beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
2: Betul.
0: Dan musisinya menurut gue ini TRA semua teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album Beda. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Let's go.

0: Bang Bro 2 masih barengan dengan Melisa.
1: Halo.
0: Wow. Oh. Gila. Ini mah enggak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa teman Bro 2. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngelihat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat
0: karena bro. Itu adalah bagian dari usaha dan doa, ya gak sih?
1: Betul.
0: Kalau misalkan udah loyo-loyo ya kan, udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya teman Pro 2, ini single andalannya di album Beda, ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya, kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
0: apa
1: tapi capek gitu. Yeah,
0: yeah, yeah, yeah.
1: Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat. Karena kalau nggak semangat, nggak ada duit.
0: Iya. Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi?
1: Siapa lagi?
0: Benar.
1: Ya.
0: Ini lagu andalannya teman Pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya?
1: Semuanya udah ada.
0: Udah bisa teman Pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu.
0: Ah.
1: Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku gak yakin deh sama kamu. Okay. Pergi.
0: Oke.
1: Okay. Terus tapi balik lagi. Makanya kayak ku rela bila kau anggapku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah pedulikan hati rasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini, karena cinta berat nih.
0: Wow.
1: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one-sided gitu.
0: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
1: Cinta sepihak, tapi gak sepihak banget. Karena nih orang suka juga
0: Tarik ulur,
1: keeping score gitu.
0: Waduh, ini banyak banget zaman
1: sekarang nih. Banyak pasti.
0: Yang kayak begini nih.
1: Nah.
0: Gak cewek, gak cowok.
1: Bener.
0: Gak tua, gak muda.
1: Itu dia. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah, tapi kita rela.
0: Oke.
1: Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
1: Tapi nggak apa-apa karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
0: Oke.
1: Aku kasih semua.
0: Oke.
1: Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu, tahu? Gitu.
0: Oke.
1: Iya kan.
0: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih. Cerita
1: iya.
0: Teman gue juga kayak gini.
1: Iya kan.
0: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
1: Iya terus dia pergi lama gitu. Mm-mm. Kita tungguin. Terus tiba-tiba dia ngechat kayak, apa kabar?
0: Okay.
1: Nah.
0: Okay.
1: Ini nih yang bahaya Beb. Itu yang bahaya. Gitu.
0: Apalagi kalau misalkan kamu udah dalam tanda kutip udah. Wah udah 100% buat dia ya.
1: Iya. Terus kita nunggu. Kita iya, bener-bener kayak free. Pas dia pergi kita single.
0: Oke.
1: Okay. Dianya sama orang lain gitu.
0: Okay.
1: Makanya lagu apa lirik pertamanya kan kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak ku lupain deh gitu.
0: Tapi masih enggak bisa.
1: Dialah the one gitu.
0: Oh, aduh ini agak bodoh ya.
1: Iya kan? Ternyata sebenarnya.
0: Iya. Iya, tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
1: Jadi dia adalah ciptaan
0: pengalaman pribadi dia gak?
1: Bener.
0: Oke. Okay, okay.
1: Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bibas, orang Bandung.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalnya kalian pernah nonton ajang pencarian bakat itu tahun 2010, dia adalah salah satu pesertanya namanya Kizi. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Enggak, dulu namanya Bilqis.
0: Namanya perempuan berarti?
1: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
0: Oke. Okay. Perempuan udah capek ya.
1: Iya.
0: Terus.
1: Jadi pertama kali aku dengar itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kamar tuh.
1: Enggak, kita kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan.
0: Okay.
1: Terus aku bilang, kan nama panggilan aku Uting. Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan.
0: Okay.
1: Coba kita dengerin gitu kan. Kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi kan aku disitu masih 15 tahun umurnya.
0: Iya. Yeah.
1: Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya, boleh gak buat aku aja? Misalnya aku pakai, aku bilang gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi tunggu ya. lihat kita, semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya. Kita sempat lost kontak kan? Iya dong, kayak dia masih di Bandung. Iya, dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun lu kemana aja lololol segala macam. Eh, lagu ini si lelah masih available gak? Masih. Gue pakai ya, gas. Nah, gitu.
0: Itu temen yang mensupport temen banget ya.
1: Bener.
0: Maksudnya gampang banget gitu.
1: Iya kayak, okay, karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu waktu pas di karantina tuh pertama kali ke aku. Gitu, jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya. Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dibilang kayak, tar dulu deh, tar dulu deh. Akhirnya bener, jodoh lah aku sama dia di lagu lelah
0: ini. Tapi sempat lo tanya gak sama pencipta lagunya, lu kenapa sih Beb bisa bikin lagu kayak gini?
1: Patah hati Beb.
0: Oh gitu.
1: Karena biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece gitu ketika dalam keadaan galau berat.
0: Iya betul.
1: Jadi dia lagi galau berat waktu itu. Masih cinta monyet.
0: Masih muda.
1: Orang aku 15 berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Berarti kan masih belasan tahun. Iya. Kok bisa cintanya sedalam? Kok bisa cintanya sedalam itu?
0: Aduh.
1: Tapi udah putus sama orangnya.
0: Udah putus.
1: Dan lahirnya.
0: Sekarang dia udah bahagia.
1: Udah bahagia sekarang.
0: Okay. Tapi kalau pada saat proses produksinya nih lagu lelah, lo ada nggak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
1: Ya, sebenarnya aku nggak pernah ngerasain sedalam ini.
0: Bisa
1: kayak tidak 100% sama, tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah. Pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah. Tapi karena aku suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit. Maaf. Jadi aku ketemu sama Davin itu di Reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya. Aku ke rumah dia, Vin, aku pengen lagu ini gak pengen balad. Aku bilang gitu. Aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Vin. Gue bilang gitu kan. Yang kita jogetin masih groovy, tapi ya liriknya galau gitu. Terus akhirnya let me think about it, dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
0: Kayak, jadi lo bebasin tuh?
1: Gue bebasin, ini full dia gitu kan. Nih gitu. Wah bagus sekali Pin, bungkus. Kita produksi sekarang juga gitu.
0: Langsung tuh berarti?
1: Iya.
0: Langsung bungkus.
1: Adalah beberapa kayak catatan kayak aku pengennya kan ada di bagian, apa sih tuh istilahnya, koda ya? Koda ya, apa sih yang interlude ya? Nah bagian interlude kan aneh tuh. Yang bass doang. Nah itu dia ya tuh yang mikir.
0: Terus
1: kayak ini mau dibuang gak? Terlalu aneh gak? Dia bilang gitu. Enggak, gue suka. Gue bilang gitu.
0: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
1: Benar.
0: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
1: joget
0: habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagi.
1: Enak kan? Enak. Di semangat gitu. Iya.
0: Apalagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan?
0: Kanan, kiri,
1: jadi biar kayak goyangin bahu dikit, biar gak ngantuk.
0: Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong loh.
0: Cocok lah ya.
1: Boleh tolong loh.
0: Jangan-jangan Teh Meli juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Meli, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Meli juga gak berhenti apa namanya berkarya.
1: Benar-benar banget.
0: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DPR tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti.
1: Mm-mm.
0: Terusnya ada yang gue sempat datang di launching, itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya.
0: Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga.
1: Okay.
0: Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Oh. Okay.
1: Berarti no hook ya.
0: Iya,
1: lagunya
0: iya.
1: Beliau ya.
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
1: Terus? Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas aku akhirnya okay ya Kizzy, kita bawa dua lagu gitu kan. Nah si, di lagu Ungu ini sebenarnya memang gak punya judul awalnya.
0: Awalnya lagunya. No judul.
1: Right? No judul.
0: Oke. Okay.
1: Terus kepikir-pikir apa ya judulnya. Terus ketika pikir oh Ungu aja deh gitu kan, biar lucu karena gak ada lirik Ungu.
0: Oke. Okay,
1: ya kan gak ada lirik Ungu. Gak ada. Gitu. Tapi lucu aja kayaknya karena nyeleneh, pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enaknya kalau duet gitu. Nah.
0: Itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya?
1: Nah, jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
1: Penyanyi reguler. Tapi kita beda tim.
0: Okay.
1: Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
0: Oh.
1: Beneran ini berantem, rival berat.
0: Oke.
1: Okay. Rival berat. Aku enggak suka kamu Triwana. Enggak bohong. Bohong, I love you. Habis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita jadi sahabatan banget,
0: jadi
1: sampai
0: deket banget ya.
1: Sampai setiap hari kalau enggak ketemu rewel.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu. Okay, gitu. Okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, "Beb, mau enggak duet sama aku?" Lagu apa? Dia bilang gitu kan. Lagu ini gak tahu judulnya belum ada. Dia dengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia ini kan. Karena si timbre kita beda. Terus kayak aku tuh lebih tinggi, dia lebih rendah gitu lah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan?
0: Wow.
1: Susah tuh, karena biar kita nyaman semuanya kan nyanyinya. Abis itu, ini udah kita rekaman, jadilah lagu Ungu.
0: Oke, dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Meli juga sih sebenarnya.
1: Bener, bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang emang Teh Meli.
0: Oke.
1: Gitu, dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik. Jadi dia pakai voice note, dia bikin melodi jadi otak. Nah, gitu. Kayak baru bikin lirik.
0: Wow.
1: Jadi dia nggak tahu tuh chordnya di mana sebenarnya.
0: Berarti dia cukup jenius ya.
1: Cukup jenius.
0: Luar biasa teman-teman.
1: Benar.
0: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
1: Benar.
0: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
1: Bisa dong. Dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
0: Udah ada video klipnya.
1: Ada. Lucu loh kita.
0: Lucu ya.
1: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
0: Oh Korea.
1: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
0: Oke.
1: Dan kita benar-benar nggak makeup, ya, benar-benar pakai kamera HP doang. Dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
0: Wow.
1: Dan cuma pakai HP, nggak pakai gimbal. Dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
0: Wow.
1: Kuat. Bikinnya.
0: Kuat juga ya berarti si
1: Anggi. Kuat ibu Anggi ini.
0: Luar
1: hebat.
0: Biasa.
1: Hebat.
0: Padahal lagu andalannya Lelah ya.
1: Iya.
0: Tapi dia kuat.
1: Kuat.
0: Wow. Berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
1: Sebenarnya kita tuh lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua, tapi kita semangat.
0: Tapi harus semangat,
1: ya
0: kan, demi album beda.
1: Betul, jadi jangan lupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
0: Udah ada video klip.
1: Ada video klip, ada video lirik.
0: Luar biasa.
1: Gitu.
0: 9 lagu udah ada video klipnya.
1: Udah. keluar serempak.
0: Hebat. Cie. Gila hebat. Tapi selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
1: Yes.
0: Titi DJ.
1: Yes.
0: Wow.
1: Amazing.
0: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
1: Betul.
0: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh, gimana ya?
1: Gak enak juga nih, ya. Segen, iya.
0: Nah, lu ceritanya waktu itu gimana?
1: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu abis itu, tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu pas banget 17 Agustus.
0: Oke.
1: Kita makan di restoran yang sama.
0: Nah, inilah abis lomba berarti.
1: Abis rekaman.
0: Oh, abis rekaman.
1: Abis rekaman stringnya lelah.
0: Oke.
1: Ah, benar, aku ingat banget.
0: Terus
1: abis itu aku makan di tempat makan ini, ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
0: Oke.
1: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, "Halo Om Thomas, apa kabar?"
0: Jadi, oh, halo. Jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
1: Benar. Jadi yang penyembatan nih adalah Om Thomas. Oke. Gitu. Anggi, Mel, kenal, ayo kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
0: Oke. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
1: Baru nyampe. Terus kayak, "Oh, halo, aku tahu kamu, Mel," gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
0: Oke.
1: Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu, jadinya bestie.
0: Oh, gitu. Okay. Jadi udah bestian nih ya.
1: Udah enak banget.
0: Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
1: Benar.
0: Duet.
1: Ya jadi project bestie nih tuh. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan? Produsernya bestie, eksekutif produsernya bestie gitu. Wow. Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang serak aja gitu kan. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
0: Iya, pasti
1: gitu.
0: Nyaman juga ya.
1: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan emang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung.
0: Nah,
1: juga kan.
0: Itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi bilang, ini Mel, lagu ini.
1: Aku yang minta.
0: Oke.
1: Okay. Aku yang minta.
0: Terus respon.
1: Gini. Suatu malam.
0: Oke, okay, suatu malamku sendiri.
1: Suatu malam di sebuah meja makan.
0: Oke. Okay. Ya kan? Meja makan terus ya.
1: Iya, kayaknya kita suka banget makan bareng okay, okay, ya kan.
0: Terus.
1: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Boleh enggak kalau kita remake? Boleh.
0: Langsung gitu. Boleh.
1: Boleh. Boleh dong.
0: Oke.
1: Okay. Langsung aja hubungin ini gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi Mam, permintaan satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas.
0: Langsung ayo.
1: Ayo, aku setuju gas, katanya gitu.
0: Wow.
1: Amazing kan. Aku menangis, literal menangis. Kayak, karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
0: Wow.
1: Ya, kita ngefans bareng. Ya siapa
0: respect
1: sih yang
0: gak respect lah ya sama Diva.
1: Siapa yang gak respect Diva, yeah. Siapa yang gak respect Mami Titi. Yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga, yeah. Salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Mm-mm. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Mm-mm. Ya kayak dream come true lah.
0: Wow, gitu. Dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
1: Oke, boleh.
0: Boleh dong, dikit dong.

0: pantas Mami Mititi langsung iya. Ternyata gak main-main teman Bro 2. Pasti juga Mami Titi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mami Titi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, sakit dapet nih, gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Ada mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalannya.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Saya Melisa dari mana. Oke. Jadi harapan aku di lagu ini, di album lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian.
0: Okay.
1: Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, terus jadi happy, walaupun lagunya 80% galau sih.
0: Iya, iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Oke. Okay.
1: Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Terus bisa apa ya? Membantu kehidupan sehari-hari lah, karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya, kayak oh era ketika aku lagi bahagia lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau lagi sedih, lagu ini nih yang menemani aku. Nah, aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah, itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Ya tolong ya.
0: Bebas ya. Kan?
1: Tolong ya.
0: Yang lagi
1: apapun
0: happy,
1: apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy,
1: boleh.
0: Pakai lagu lelah.
1: Boleh.
0: Ya kan?
1: Boleh.
0: Sambil masak oke okay tuh.
1: Wah, bisa banget.
0: Kanan kiri.
1: Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya.
0: Iya.
1: Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh. Kan? Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh. Ya.
1: Boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok. Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Jadi teh nangis sambil peri yang menghujan. Nah, bisa banget.
0: Luar biasa. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya.
1: Yeah.
0: Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozo juga pamit ya, thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro
0: 2. Oke, okay, kalau begitu please welcome, ini dia Melisa dengan lelah. Oke, okay, let's go.
2: Music Live Chat.

0: Melisa semua, ya tepuk tangan dong. Thank you Melisa.
1: Terima kasih.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sabar, yuk ganti-ganti.
3: Yuk ganti-ganti.
2: Coba ganti lagi. Pernah ada yang lain gak?
3: Ini sepagi tuh hari ya. Coba ganti-ganti.
2: Kita sepagi tuh.
3: Ini juga sepagi. Ganti-ganti.
2: Yuk sabar, tahan.
3: Ini mantap nih kayaknya.
2: Parum, bagaimana?
3: Ini gas.
2: Oke, gas.
4: Welcome today for party.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2 semua dimana aja berada. Jumpa lagi bareng aku Widya pada kesempatan kali ini temani kamu untuk edisi siar hari ini teman Pro 2 semua. Menjelang akhir bulan ya teman Pro 2 di tanggal 29 Juli 2026. Dan cuacanya juga lumayan cerah banget, lumayan panas ya teman-teman. Sedang ada gawe juga di kota Sintang. Walaupun tadi pagi sempat diguyur hujan, ya alhamdulillah kita syukuri karena memang berasa banget ya kemarau-nya itu kayak kemarau panjang. Tapi cuacanya memang masih terasa panas banget sampai saat ini ya teman Pro 2 semua. Mudah-mudahan deh hujan yang tadi pagi itu benar-benar memberikan keberkahan dan kebaikan juga bagi tanah kita di bumi Senentang. Nah, teman-teman yang lagi mau berangkat ke Pekan Gawe Daya ya yang ada di Kota Sintang, teman Pro 2, aku sarankan untuk selalu berhati-hati, taati peraturan lalu lintas, jangan kebut-kebutan ya teman Pro 2 semua, karena kalau teman-teman lewat di area Jalan Baning ini, terutama di depan RRI, nah itu kan ada dua tanjakan yang memang cukup suram ya, cukup tinggi teman Pro 2 semua, sebelum dan sesudah kantor RRI. Nah itu sangat-sangat terjal, jadi rawan sekali teman Pro 2 kalau misalnya kamu tidak berhati-hati dan terlalu kebut-kebutan, nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena dari arah belakang juga kan ada rumah sakit ya, dari teman-teman yang keluar masuk dari rumah sakit, kemudian persimpangan belokannya itu memang sangat-sangat berbahaya sekali. Teman Pro 2 semua dimana aja berada, pastikan kamu tetap stay tune ya di Pro 2 Sintang 90,7 FM, karena aku bakal temani kamu sampai nanti jam 12 malam. Dan teman-teman jangan lewatkan berbagai informasinya. Semangat selalu buat kamu guys.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya di kesempatan kali ini, teman Pro 2 semua. Dan kita masih ngebahas terkait judi ya di malam hari ini, teman Pro 2 semua. Kamu tahu gak sih kalau data PPATK menunjukkan jumlah deposit masyarakat pada situs judi online saat ini turun signifikan menjadi 34,49 triliun dari kisaran sebelumnya, sekitar 70-an triliun. Jadi data ini, teman Pro 2, menunjukkan bahwa upaya pemberantasan judi online yang dilakukan oleh pemerintah telah memberikan hasil yang signifikan.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, terus? Pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Kita masih ngebahas terkait judi. Jadi peran Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring atau Satgas Judi Online dalam beberapa minggu terakhir semakin mempercepat upaya pemberantasan dampak judi online terutama di tanah air, teman Pro 2, dan akselerasi dari kinerja jajaran instansi pemerintah atau lembaga negara maupun elemen masyarakat dalam menyikat aksi ilegal ini pun mulai membuahkan hasil, teman Pro 2 semua. Dan menurut Menkominfo sendiri, dari data PPATK itu menunjukkan jumlah deposit masyarakat pada situs judi online saat ini turun sangat signifikan sekali. Teman Pro 2 semua di mana aja berada, ada beberapa langkah utama pemerintah seperti pemblokiran konten, penghentian rekening, penelusuran aliran dana. Dan untuk konten sendiri, jumlah situs dan konten judi online ini memang ditutup secara masif ya oleh Komdigi untuk mengurangi akses masyarakat. Sementara kalau untuk penghentian rekeningnya sendiri, sektor seperti perbankan, nah ini bekerja sama dengan OJK menutup puluhan ribu rekening yang dipakai untuk transaksi judi. Dan untuk penelusuran aliran dananya sendiri, di sini mengincar bandar besar dan pemutusan rantai transaksi keuangan bekerja sama dengan PPATK, teman Pro 2.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada, bareng aku Widya pada kesempatan malam hari ini. Silakan aja buat kamu-kamu ya untuk ikutan gabung di acara kita Lapor Pro 2. Jadi kita undang teman Pro 2 semua untuk gabung di 90,7 FM terkait tema kita kali ini. Apa sih kegiatan kamu, teman Pro 2, di hari ini? Seperti apa sih suasana di tempat kamu juga? Kalau di Sintang ini lagi cukup ramai ya. Bahkan kendaraan dari tadi itu lalu lalang cukup ramai banget karena sedang ada gawai di Kota Sintang, tepatnya di Jerora ya, teman Pro 2. Jadi cukup ramai sekali dari tadi lalu lalang roda 2, roda 4 dan lain sebagainya, teman Pro 2 semua. Jadi silakan aja buat teman-teman yang mau komen terkait hal itu, boleh aja. Terus kegiatan di tempat kamu itu seperti apa? Kamu lagi ngapain? Ya silakan aja gabung bareng aku di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada, masih bareng aku Widya. Dan tentu aja buat kamu-kamu silakan di komen ya. Untuk kesempatan malam ini aku pengen tahu banget seperti apa sih kegiatan kamu ya di tempat tinggal kamu, atau mungkin kamu lagi punya rencana mau ngapain gitu di esok hari. Oke, aku langsung bacain aja. Ada Duber anak desa nih, selamat malam kakak. Saya lagi di Gunung Emas, katanya dengar RRI jadi rindu, pengen pulang kampung dari Ketungau Hulu. Oke, baik, terima kasih aja buat Duber anak desa, karena belum tahu juga aku itu Gunung Emas itu apa ya. Katanya Gunung Emas itu tempat kami cari butiran emas kak, di perbatasan dengan Sarawak. Oh iya iya, oke baik, terima kasih infonya ya. Semangat deh, semoga emasnya banyak ya dapatnya, menghasilkan cuan yang luar biasa buat keluarga juga. Selamat malam buat Sumayati juga di malam ini. Ada Irgo Saputra, selamat malam Dana. Kemudian juga ada Amanuddin Kalbar, selamat malam buat semuanya tanpa terkecuali. Silakan di komen-komen aja buat teman-teman untuk kegiatannya malam ini ngapain aja, terus lagi sibuk ngapain aja teman-teman. Aku mau nyapa juga di sini ada Lapes ya, selamat malam aja buat kamu.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya di acara Lapor Pro 2 Sintang. Dan teman Pro 2 semua, aku mau bacain dulu aja. Tadi sudah ada yang komennya dari Dana, katanya selamat malam buat warga Kedang Bungkang yang lagi dengar siaran Pro 2. Selamat malam juga buat Marsianus, Meli Apu, kemudian juga buat teman-teman yang sedang pantengin aku ya di akun TikTok pada kesempatan malam hari ini, seperti ada Sasmito, ada juga Kopi Pancong. Wah, enak banget nih kita sambil ngopi-ngopi ya guys ya. Oke, kemudian ada juga Yohanes, Alexa, dan lain-lain. Banyak banget ya, selamat malam aja deh buat semuanya tanpa terkecuali. Dan teman Pro 2 semua, aku juga mau bacain yang sudah komen di sini dari Amanda. Katanya seru banget di Sintang tahun ini, lagi ada gawe kakak. Salpo kak, banyak anak muda pakai tenun ikat di mix sama sweetwear dan juga lain-lain. Pokoknya estetik parah banget kak. Oke baik, terima kasih aja komennya. Kemudian ada Kevin juga, kakak rumah Betang lagi rame banget, rumah Betang Tampun Juah lagi rame banget, vibesnya dapet, kulinernya juga kakak, pokoknya keren banget kakak, kontennya bisa di viralin nih kak kalau misalnya mau buat konten di sini. Oke baik, terima kasih aja buat kamu yang sudah komen di malam ini ya. Oke, selamat malam dari Bayu di Sintang. Oke, selamat malam kembali buat Bayu. Terus ada juga Adi Simon ya, selamat malam, salam kenal katanya dari Kapuas Hulu Kalbar. Oke, salam kenal kembali buat kamu dari sama-sama Kalimantan Barat kita ya. Gimana di Kapuas Hulu saat ini? Apakah lagi rame? Apakah lagi musim hujan atau musim kemarau juga seperti di Sintang? Kalau Sintang kan memang benar-benar kemarau, tapi tadi pagi itu hujannya lebat banget ya teman Pro 2, lumayan banget dapat memberikan kesejukan bagi bumi kita tercinta teman Pro 2 semua.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesal gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personel favorit Ade tuh, girlband yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus kamu mau ngapain?
1: Pokoknya aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya biar mereka tahu masa yang ngomong kayak gitu.
0: Astagfirullah. Makan minum aja perlu dijaga, apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu. Kamu tahu enggak sih, sekarang itu ada undang-undang ITE. So, jangan sembarangan komen ya.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, makasih banget buat kamu-kamu yang sudah komen di kesempatan malam hari ini untuk acara Lapor Pro 2. Dan pastikan segala sesuatunya yang sudah direncanakan atau mungkin yang akan dilakukan di malam ini dan besok berjalan dengan baik dan juga lancar. Buat teman-teman, jangan kemana-mana karena berikutnya aku masih bakal balik lagi untuk temani kamu, teman Pro 2, di acara kita Certup Cerita Penutup Hari. Pastikan tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi.

jaga bila tiba saatnya.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Hari yang lelah telah usai. Terima kasih sudah berjuang hebat di hari ini. Sekarang saatnya merebahkan tubuh dan mengistirahatkan pikiran. Teman Pro 2 malam hadir bukan untuk membawa sepi, tapi untuk memberikan damai setelah seharian penuh dengan hiruk pikuk dunia. Lepaskan semua beban yang mengganjal di hati. Apa yang belum selesai hari ini biarlah menjadi urusan di esok hari.

Hai kamu, teman Pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Biarlah kegelapan malam menyelimuti penatmu dan biarkan bintang-bintang menuntunmu ke dalam mimpi yang begitu indah. Matikan layar ponselmu, teman Pro 2, pejamkan matamu perlahan, izinkan dirimu beristirahat tanpa perlu memikirkan apapun lagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 setiap malam adalah kesempatan bagi tubuh dan pikiranmu untuk menyembuhkan diri. Selamat tidur jiwa-jiwa yang tangguh. Jangan biarkan kekhawatiran tentang hari esok merampas kedamaian malammu. Percayalah teman Pro 2, semua akan baik-baik saja.

0: satu
1: macam banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di mana saja berada. Tariklah napas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Selamat beristirahat, teman Pro 2 semua yang selalu setia mendengarkan. Sampai jumpa di pagi yang baru. Dan teman Pro 2, sampai di sini certup cerita penutup hari untuk malam hari ini. Semoga kamu terhibur dan pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Berikutnya akan aku hadirkan rangkaian lagu-lagu untuk menemani istirahat malam kamu, teman Pro 2, di Jazz Music. Aku Widya, selamat malam.

0: diajak syuting sama Mas Jihad di sini. Terima kasih banyak.
1: Sama.
2: Lucky
1: benar.
3: Rupiah babin.
4: Maaf.
5: Enggak pakai mic.
2: Ada aku demi. Enggak apa-apa lucu. Lucu-lucuan.

0: Tas, yuk stay connect bareng Pro2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Resensi Buku Produe RRI Sinten. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7, dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Produe RRI Sintang.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif. Sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian teman Pro 2, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Dari Jalan Yesio Pengurai Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hai hai hai teman Pro 2, welcome back ya di Pro 2 RRI Sintang, masih di frekuensi 90,7 MHz. So teman Pro 2, di pada pagi hari ini ya, selamat pagi teman Pro 2. Kamu akan bersama aku, Tias ya, hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan rangkaian informasi dan juga acara ya ke ruang dengar kamu di edisi tanggal 30 Juli 2026. Nah, udah dikit lagi nih ya teman Pro 2 mau gajian, atau mungkin ada juga yang udah gajian nih di tanggal 25 atau mungkin di tanggal 29 kemarin ya. Atau bisa aja nih di tanggal berapa ya? Tanggal 28 atau 27. Biasanya ada tuh yang tanggal gajiannya segitu. Nah, teman Pro 2, kita di pagi hari ini nantinya hingga jelang pukul 6 aku akan hadirkan jazz music ya ke ruang dengar kamu, dilanjutkan di pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat ada info Pro 2 dan juga viral moment. Di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ada lagu pilihan kamu dan juga tips pagi. Di pukul 8 hingga jelang pukul 9 ada hari ini dalam sejarah nih teman Pro 2. Ada yang bisa tebak gak nih hari ini dalam sejarah tuh memperingati hari apa nih teman Pro 2? Cukup banyak sih, aku kasih clue-nya ya, cukup banyak, dan ini ada dalam lingkungan kita sendiri juga nih. Dan nantinya nih teman Pro 2 ditutup pada kita di pukul 9 hingga jelang pukul 10 dengan Asta Cita Kita dengan info update dan move upgrade nih ya. So teman Pro 2, semoga kita semua di hari ini dilancarkan ya apapun segala aktivitasnya, dan kita semua juga dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik aja nih teman Pro 2. Mengingat kondisi cuacanya juga kemarin sempat kita diguyur hujan ya di pagi harinya, dan ada terangnya juga sih, bersyukur juga kita dapat cerahnya juga nih ya. Tapi nantinya kalau misalkan ada hujan juga, jangan lupa persiapan nih teman Pro 2 ya, untuk menyiapkan mantel atau jas hujan ya di motor kamu kalau kamu pengguna sepeda roda 2 ya, atau sepeda motor roda 2 ya. Kalau untuk mobil ya, aku ucapin hati-hati aja di jalan ya, jaga keselamatan selama berkendara, dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, karena pasti jalanan licin kalau hujan itu ya teman Pro 2. Jadi di pagi hari ini ya teman Pro 2, ada satu buah lagu dari Shakira Jasmine dengan Mr. Melodramatic, itu yang akan jadi pembuka kebersamaan kita di pagi hari ini nih teman Pro 2. Seperti apa sih lagunya? Langsung aja kita puterin ya.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain. Tidak mau mendengarkan pendapat dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah. Selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik. Mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

Berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati, terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Oprah 2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

Tanpa kamu sadari, hidup hanya perkara sabar. Semua ada waktunya. Lahir, bertumbuh, mekar dan layu. Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Jika bertumbuh, bertumbuhlah dengan baik. Jika mekar, mekarlah dengan baik. Kamu harus yakin dan lakukan mulai dari hari ini. Sabar suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar merupakan kemampuan seseorang mengendalikan dari berbagai hal dalam kehidupan. Aku yakin kamu pasti bisa.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

0: Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.
1: They know what is what, but they don't know what is what. They just strut.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.
2: Hai, selamat pagi teman Pro 2 di pukul 6 waktu Indonesia Barat nih ya. Saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Band emo pop asal Bandung ya, For Revenge, kembali menunjukkan taringnya di panggung musik dengan merilis single berjudul I Miss You Every Brand New Day. Dan lagu ini diperkenalkan sebagai soundtrack untuk film superhero besutan Marvel Studios dan Sony Pictures nih teman Pro 2, yaitu Spider-Man Brand New Day. Kolaborasi internasional ini terwujud setelah pihak Sony Music Indonesia dan Sony Pictures melihat adanya keselarasan emosi yang kuat antara diskografi karya For Revenge dan dinamika konflik dalam film terbaru Spider-Man.
1: Info Pro 2.
2: Info yang berikutnya teman Pro 2 masih datang dari dunia hiburan. Ariana Grande dikabarkan melayangkan gugatan hukum terhadap sekelompok peretas anonim yang diduga kuat membobol perangkat pribadi dan membocorkan ratusan materi musik serta rekaman video yang belum pernah dirilis ke publik. Gugatan tersebut didaftarkan di pengadilan Los Angeles, Amerika Serikat pada Senin waktu setempat. Melansir dari Variety, tim kuasa hukum Ariana Grande mengincar kelompok peretas tersebut atas tuduhan skema penipuan dan peretasan ilegal. Aksi kejahatan ini dinilai telah mengakibatkan pencurian, penyebaran, serta eksploitasi konten yang tidak sah dan sangat merugikan.
1: Info Pro 2.
2: And last but not least ya, teman Pro 2, info yang terakhir ini datang dari dunia olahraga. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menyebut perubahan penempatan posisi pemain menjadi kunci keberhasilan timnya bangkit hingga bermain imbang dengan skor 2 sama melawan Port FC pada laga penyisihan grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada hari Rabu. Ia menjelaskan para pemain Persija tidak menyerah meski sempat tertinggal skor 0-2. Sedangkan perubahan penempatan posisi pemain pada babak kedua membuat tim mampu tampil lebih baik hingga mengamankan 1 poin. Selain itu, kata Shin Tae-yong, para pemain asing Persija juga menunjukkan perkembangan positif meski belum memiliki banyak waktu untuk membangun chemistry karena proses adaptasi lebih banyak dilakukan melalui pertandingan daripada sesi latihan.
1: Info Pro 2.
2: Itu tadi ya teman Pro 2, 3 info terkini yang telah hadir di ruang dengar kamu ya di pada pagi hari ini. So teman Pro 2, infonya aku kutip juga dari laman voi.id dan juga antaranews.com ya. Dan gimana nih teman Pro 2, semoga kabar kita semua di pagi hari ini tetap baik ya dan dalam keadaan sehat walafiat. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman Pro 2, karena Sintang nih lagi diguyur hujan juga ya di pagi hari ini. Dan buat kamu yang berkendara menggunakan sepeda motor, jangan lupa juga gunakan jas hujan atau mantelnya ya. Persiapkan juga payung gitu kan teman Pro 2. Dan hati-hati di jalan karena pastinya jalanan ini bakal licin ya. Tetap jaga keselamatan selama berkendara nih teman Pro 2. So teman Pro 2, nantinya aku juga akan hadirkan ya viral moment ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune aja di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

Oke teman Pro 2, kita masih di 90,7 FM teman terbaik kamu ya. Dan kita udah masuk nih di segmennya Viral Moment. Nah di Viral Moment pagi hari ini ya teman Pro 2, walaupun cuacanya nih kurang mendukung nih ya, kurang cerah gitu kan, tapi gak masalah nih teman Pro 2. Aku ada info yang kelihatannya nih lucu dan jadi bikin cerah gitu. Kalau menurutku sih ini ya teman Pro 2. Nah ini ada ya, bagaikan majalah nih, ada foto perkenalan seragam SD Muhammadiyah Parakan yang jadi sorotan nih. Kalau dilihat-lihat adik-adiknya nih lucu-lucu banget di sini teman Pro 2. Mereka jago banget gayanya ya, untuk fotografinya ini keren banget sih. Bener-bener unik ya cara mereka memperkenalkan seragam yang ada di sekolahnya nih. Benar-benar berbeda ya. Ini bisa juga ditiru nih sama sekolah-sekolah lainnya loh teman Pro 2. Nah teman Pro 2, konsep pemotretan siswa yang bergaya editorial ini diusung oleh SD Muhammadiyah Parakan sukses memikat perhatian publik ya, karena melalui visual yang dibagikannya lewat akun Instagram @sdmuhammadiyahparakan, para murid tampil mengenakan seragam sekolah dengan hasil foto yang begitu rapi, bersih, dan tampak seperti halaman majalah mode nih. Kayak lagi fashion gitu. Keren banget sih emang nih. Nah, di dalam foto-foto tersebut terlihat terdapat 6 seragam berbeda yang dipakai sehari-hari oleh para siswanya. Mulai dari seragam formal yang biasa kita lihat, hingga seragam untuk kegiatan outdoor seperti seragam olahraga dan pencak silat nih. Nah, pemotretan ini juga dilakukan dengan sederhana seperti mengubah ruang kelas jadi studio hingga memakai benda-benda yang ada di lingkungan sekolah. Ini keren banget sih teman-teman berdua.

lihat komen-komenannya nih ya, ada yang bilang menyala adik-adikku, fotografer sama editornya mantep sih, ini keren katanya gitu ya. Dan ada juga yang bilang katanya kalau sekolah sekarang nih banyak banget seragamnya. By the way, bagus ya editingannya, emang sih ini keren banget. Jadi kayak foto editorial yang kayak majalah mode gitu sih, memang benar nih Pro 2, teman Pro 2 gitu ya. Karena kalau kita lihat nih ya, kita stalking deh IG SD Muhammadiyahnya nih, emang postingannya keren-keren sih. Jadi gak kaget kalau misalkan ada mereka memperkenalkan seragamnya nih bagaikan majalah. Karena postingan biasanya aja tuh rasa-rasanya lebih keren gitu ya, rasa-rasanya kayak memang sangat-sangat profesional nih teman Pro 2. Dan itu tadi nih teman Pro 2 infonya aku kutip dari laman Instagramnya invipop.id ya.

2, Nelson Mandela mengatakan, keberanian tidak berarti kita tidak takut, tapi kita punya kekuatan untuk menghadapinya. Setiap orang pasti pernah merasa takut atau ragu, tapi keberanian sejati terletak pada kemampuan untuk melangkah maju meski ada ketakutan. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Mandela mengajarkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang penuh dengan keberanian. Tidak ada yang mudah, tapi dengan keberanian, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak terbatas untuk meraih tujuanmu. Jadi, hadapi ketakutanmu dan kamu akan menemukan jalan menuju kemenangan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak, dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke, bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, kita masih di 90,7 FM teman terbaik kamu ya. Dan kita masih di viral moment nih ya, hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. So di pagi hari ini tadi kita udah infokan juga ya, ini ada foto perkenalan seragam SD Muhammadiyah Parakan yang jadi sorotan nih, karena ini fotonya bagaikan majalah nih teman Pro 2. Dan kamu bisa lihat juga visualnya nih di Instagramnya infipop.id ya. Ini keren banget sih untuk konsep dan idenya ini ya teman Pro 2, benar-benar fresh gitu. Dan kalau kita stalk sedikit nih ya ke Instagramnya SD Muhammadiyah Parakan ini, memang dari feeds-nya aja itu udah kelihatan nih, sangat-sangat visual able bahasanya. Wih, visual able gak tuh? Nah nih teman Pro 2, kita juga bentar lagi akan menuju lagu pilihan kamu dan juga tips pagi ya nantinya di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. So tetap stay tune aja nih teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?